0: Untuk kesehatan seperti paru, pankreas hingga diabetes, ada penyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
1: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus negara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
6: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: Dan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
6: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
9: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
6: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
10: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut,
8: fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
6: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik. Contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Dengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Can Bey bak yine.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Iya, mendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan di segmen Jambi Pagi ini, untuk Anda semuanya, kita masuk ke program acara Opini Publik ya, di Jambi Menyapa Pagi ini. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru akan memulai aktivitasnya atau yang sudah di perjalanan dan yang sudah sampai di tempat kerja ya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua. Di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi hari ini 30 September 2026 bersama saya Astri Landari, pendengar, Anda dapat menanggapi atau memberikan komentar terkait mengenai daripada Dinas Sosial Kota Jambi yang mencatat sekitar 55 ribu kepala keluarga ini masih berada dalam kelompok tingkat kesejahteraan rendah. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di line telepon 0811-6707-8850. Sekali lagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi ini di 0811-6707-8850 atau yang ingin mengirimkan tanggapan dan juga komentarnya di pesan WhatsApp di nomor yang sama ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ujang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sambil ngopi nggak?
1: Ngopi
0: tapi ngeteh, sudah ngeteh. Abis subuh dengar kajian, terus langsung ngeteh. Iya. Alhamdulillah masih bisa menikmati semua nikmat Allah ya, Bang Ujang ya.
1: Ya, baru sudah nyiram cabai.
0: Iya, mudah-mudahan subur. Terus juga ya, bisa berbuah, panen ya kan?
1: Sudah mulai belajar berbuah.
0: Belajar berbuah, alhamdulillah, baik. Bang Ujang, kita bicara mengenai daripada mengentaskan kemiskinan ya di Jambi. Nah ini sinergi ya, yang kemarin itu kan sempat didata ulang ya untuk masyarakat kita yang masuk dalam kategori desil 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah Dinas Sosial ini mencatat sekitar ada 55 ribu kepala keluarga yang masih berada dalam kategori tingkat kesejahteraannya itu rendah. Apa tanggapan dan komentar?
1: Itu masuk data lama apa data baru, Maulan?
0: Apanya?
1: Yang di data baru apa masuk data lama?
0: Diverifikasi, maksudnya itu dikaji ulang lagi kemarin itu. Dan ternyata ada 55 ribu yang masih masuk dalam kategori kelompok tingkat kesejahteraan rendah.
1: Nah itu kan sebenarnya kan di data ulang kan. Mm-mm. Data ulang dengan laporan dari RT kita datang ke rumah ke Mbak Ulan kan. Jadi kita kan sekarang kan kaya bisa jadi miskin, Mbak Ulan kan. Miskin jadi kaya, kan. Jadi kita, apalagi zaman di semua zaman sekarang, kan.
0: Iya.
1: Yang banyak sekarang di Kota Jambi itu tunetra, apa teman kita seperti orang apa pengemis, lanjut usia. Ah itu yang utama Mbak Ulan kan. Itu baik. Sudah mantap Mbak Ulan kan. Nah itu tak. Masa tuanya gitu kan.
0: Iya.
1: Kalau kita orang sehat itu kan bisa turun naik itu kan. Itu yang masakan pemerintah yang perlu yang kita layani, kita dipantau itu kan.
0: Oke.
1: Jangan kita Jambi aja, semua
0: seluruh provinsi ya, kabupaten kota yang dari provinsi Jambi, baik ya.
1: Jangan di Kota Jambi, semua kota kabupaten gitu kan. Iya,
0: baik.
1: Kalau gitu iri saya kalau di Kota Jambi aja itu kan. Maksudnya kita ada mau ada orang miskin kaya gitu kan. Apalagi yang banyak di desa ada Mbak Ulan, zaman sekarang Mbak Ulan anak tuan.
0: Dan ini sudah dipertanyakan masyarakat kita juga ya. Nah kok aku kan masuk dalam kategori ini kurang mampu, tapi kenapa desilnya jadi tinggi gitu ya?
1: Itu kan rezeki itu Mbak Ulan kan, kita bilang roda bisa turun naik itu kan. Kita tidak tahu tahun ini kan miskin, tahun kemarin kan bisa jadi lebih gitu kan, bisa bantu kawan gitu kan.
0: Baik.
1: Kan beda-beda, Mbak Ulana kita hari kita ada retak dari tangan nih Mbak Ulana gitu kan. Jadi kalau judi online Mbak Ulana itu bikin retak lengan, bikin cewek Mbak Ulana gitu kan. Man, ini Mbak, kalau kita kasih pemerintah, jangan judi online lah gitu kan. Pemerintah sudah perhatiin sama masyarakat, sama kita, janganlah jadi judi online. Gitu kan. Karena tidak bisa berulang kita berlindung-lindung gitu kan. Kadang-kadang anak bapaknya bagus gitu kan, maknya kerja. Tak tahu anak main slot di rumah berulang. Itu yang bisa jadi lebur orang tua yang kena gitu kan.
0: Baik.
1: Itu kan tanding kita ketahu deh kakak tuh berulang kan bisa berlindung gitu kan. Kalau anak tuh kalau ketemu kakak sendiri ya tidak masalah gitu kan.
0: Baik.
1: Orang tua gitu kan.
0: Oke.
1: Kedapan saya itulah kedapan yang ada lewat Jambi, semua bupaten pemisi Jambi gitu kan.
0: Baik. Terima kasih Bang Ujang.
1: Terima kasih, boleh. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, di opini publik pagi ini dalam Jambi Menyapa. Saya akan membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI mengenai daripada opini publik pagi ini, yang mana Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55 ribu kepala keluarga ini masih berada dalam kelompok tingkat kesejahteraan rendah ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Salam Sriwulan dari Bintangku.
0: Apa kabar DJ? Sehat DJ?
2: Alhamdulillah sehat. Yoi. Itu cuaca di Jambi bak ini.
0: Cuaca di Jambi masih diselimuti kabut asap lagi nih DJ kayaknya ya. Luar biasa sekali.
2: Gelap apa terang atau sedang saja?
0: Sedang-sedang saja nih, belum ada tanda-tanda matahari menyinari.
2: Samo banajo disiko.
0: Iyalah. Oke, baiklah. DJ di opini pagi ini kita membahas mengenai daripada Dinas Sosial yang mencatat sekitar 55 ribu kepala keluarga ini masih berada dalam kelompok tingkat kesejahteraan rendah. Nah, ini gimana tanggapan dan komentarnya?
2: Jadi mau diapain itu kelompok kesejahteraan rendah itu bagi badan sosial?
0: Iya, ini mungkin
2: mau dibantu.
0: Iya, karena kan kemarin kan sempat ada pendataan lagi tuh atau memverifikasi data yang masuk kelompok desil-desil itu loh DJ.
2: Desil
0: 1 2 3 4 sampai selanjutnya seterusnya. Nah, ternyata masih banyak nih keluarga yang masih berada di tingkat kesejahteraannya rendah.
2: Yang penting itu data-datanya itu otentik dan jemput bola. Istilahnya kalau jemput bola itu kan dapat data yang jelas. Jangan data-data semeja aja. Kalau data-data semeja ini untuk keluarga aku, untuk ponakan aku, untuk famili aku, untuk kawan aku. Jadi enggak tepat sasaran jadinya kan. Nah, jadi itu mudah-mudahan kalau ada bantuan itu betul-betul tetap tepat sasaran. Dan mereka yang diberi bantuan itu harus tekan kontrak. Maksudnya tekan kontraknya itu, kalau Anda pakai buat judol atau penyalahgunaan, Anda dituntut untuk mengembalikan dan Anda mungkin kena sanksi. Jadi mereka yang enggak yang menerima sadar untuk apa ini bantuan. Dan
0: baik,
2: tidak dikemana-kemanakan. Pertama tepat sasaran, yang kedua yang menerima harus tanda tangan betul-betul sesuai dengan keinginan pemerintah uang yang diberikan.
0: Enggak
2: ke judul perginya.
0: Baik.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali di
2: Nana Suci.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk hal ini sinergi dalam pengentasan kemiskinan di Jambi perlu ya dilakukan. Nah, bagaimana tanggapan dan komentar Anda? Silakan Anda ingin bergabung di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Opini publik Pro 1 RRI Jambi.
3: Selamat pagi, Kak Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pak D. Apa kabar Pak D Sutrisno?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja insya Allah ya Pak D ya.
3: Insya Allah ya baik-baik saja.
0: Insya Allah.
3: Saja,
0: tapi cuaca di Mandiangin gimana Pak D pagi ini?
3: Asap masih turun Mbak.
0: Asap datang lagi?
3: Iya.
0: Iya, nggak kelar-kelar kayaknya nih ya.
3: Aturan yang datang Mbak Mulan.
0: Iya. Harusnya yang datang tuh Mbak Wulan katanya, bukan asap. Tapi asapnya dulu deh, nanti baru belakangnya.
3: Iya.
0: Iya Pak De, ini bicara mengenai sinergi dalam pengentasan kemiskinan di Jambi. Karena beberapa waktu yang lalu ini Dinas Sosial itu mencatat masih ada sekitar 55 ribu kepala keluarga yang masuk dalam tingkat kesejahteraannya masih rendah. Nah gimana tanggapan dan komentarnya nih?
3: Itu yang perlu dipikirkan, bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang seperti itu loh Pak.
0: Iya. Yeah.
3: Jangan memikirkan bagaimana cara memberi bantuan.
0: Mm-hmm.
3: Kalau memberi bantuan semata-mata, tapi kalau menciptakan lapangan kerja, itu kemungkinan besar bisa mengentaskan kemiskinan di tadi.
0: Iya, yeah, baik.
3: Kalau hanya yang dipikirkan tentang bantuan sosial, ini itu, bisa ya cuma habis-habis gitu aja. Nggak manfaatnya. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang agak sosialnya kurang, supaya bangkit, harus diciptakan lapangan kerja tadi. Bagaimana cara supaya orang itu bisa mencari pekerjaan, dan gitu Mbak.
0: Yeah.
3: Jadi ekonominya kan nanti bisa meningkat. Jadi kemiskinan agak berkurang gitu. Itu aja Pak, okay. Mudah-mudahan pemerintah bisa menciptakan kerja untuk orang-orang yang ekonominya agak merendah lah ya.
0: Baik-baik, terima kasih banyak Pak D atas tanggapan dan komentarnya pagi ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar lanjut untuk Anda yang

0: pernah agak-agak pada batu, agak pilek, tapi ini
1: sudah
0: cuma 2-3 hari sudah sehat.
1: Udah pulih ya, alhamdulillah.
0: Udah pulih.
1: Ya,
0: mungkin
1: mulai.
0: Faktor cuaca, Mbak.
1: Ya, benar sekali faktor cuaca salah satunya nih, ya, Pak Mustofa ya.
0: Tapi ya, alhamdulillah, soalnya sini kan nggak cuma 1-2 orang, mungkin pulang, bahkan mungkin sampai ratusan orang ya.
1: Iya, karena...
0: Ada yang golongannya
1: karena
0: ringan-ringan aja, sejajar juga ada juga yang sampai dirawat.
1: Iya, sama,
0: kan.
1: Karena kita masih dalam bencana karhutlah ini ya, yang dampaknya ada pada kita.
0: Kalau kabarnya udah agak kurang, Mbak.
1: Di Rimbo Bujang sudah kurang kabut asap.
0: Alhamdulillah sudah kurang. Ini sekitar kronologinya ya, Mbak ya. Sekitar tengah bulan yang lewat, Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kayak ngetok air tanyo itu kan. Itu dalam 1 jam paling 2-3 menit.
1: Oke.
0: Dalam 1 jam paling kan 2 jam, berarti kalau 3x2 6 menit paling 0-7 menit udah kering.
1: Iya.
0: Sekarang gua udah saya tes itu sekitar 20 sampai 25 menit saja belum kering.
1: Oke, baik. Nah,
0: jadi
1: pokoknya
0: ya,
1: kita berdoa dan berharap ini segera kembali ya, seperti
0: pulih,
1: biasa.
0: Pulih
1: ya, baik. Yes.
0: Mbak Uci, Mbak Ulan tadi bilang kan, jangan main-main air kan. Nah, kan ada yang masih kekurangan air kan gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: karena masih banyak.
0: Saya hati-hati banget masalah air itu kan.
1: Betul. Nah, itu pokoknya air dan api ya yang kita jaga ya saat ini ya.
0: Itu, ya. Api kalau kecil bisa membantu kita, kalau besar jadi lawan kita, maka harus sadar.
1: Benar. Baik, Pak Mustofa, ini bicara mengenai sinergi dalam pengentasan kemiskinan di Jambi. Nah, karena Dinas Sosial Kota kemarin mencatat masih ada sekitar 55.000 kepala keluarga yang masih berada dalam kategori kelompok tingkat kesejahteraan rendah. Apa nih tanggapan dan komentarnya?
0: Ini khusus di Kota Majalengka, Pak, di Provinsi Jambi.
1: Iya, kalau dalam pemberitaannya ini di Kota Jambi ini, Pak Mustofa, belum terima data dari kabupaten kota lain
0: ya.
1: Iya, benar. Ini khusus Kota Jambi katanya.
0: Ya, benar. Masih kesejahteraannya kurang itu kan? Kan gitu. Itu yang memang benar tadi Pak Sutrisno kan bagaimana menciptakan lapangan kerja kan gitu. Mungkin pekerjaan kan banyak kan, entah itu pekerjaan yang dekat-dekat dengan tempat tinggal beliau gitu kan. Lapangan kerja apa itu kan, gimana solusinya mencari lapangan kerja atau membuka lapangan kerja supaya ekonominya menjadi tambah, jadi kesejahteraan jadi tambah dan tidak di golongan yang ekonominya atau kesejahteraannya kurangan gitu. Memang benar, Mbak. Karena sekarang ini kan ya apalagi Mbak kebutuhannya terus meningkat atau terus naik kan gitu.
1: Betul.
0: Kita tahu semua lah kebutuhan kayak yang belajar di pasar kan. Yang tapi ya harganya tidak mentu, naik turun, tinggi banget kadang kan gitu. Kadang-kadang biasanya di cabai itu seberapa kilo paling mungkin dikurangi jadi 1 on kan. Maka ya kalau di data terus kesejahteraannya tuh kurang sejahtera gitu kan. Ya lumrah atau wajar kalau baca jadwal lumrah gitu kan.
1: Cuman
0: yang bagusnya itu ya gimana solusinya mencarikan tambahan atau lapangan kerja untuk ekonomi yang kelas-kelas kayak gitu.
1: Baik.
0: Nggak cuma di Jambi aja, Mbak, mungkin di sini juga banyak.
1: Iya.
0: Yang terus ada juga yang membuka UMKM itu kan. Itu macam-macam, Mbak. Ada yang bikin apa? Bikin keripik tempe, keripik ubi, keripik pisang dan lain sebagainya kan. Mencari tambahan-tambahan mudah-mudahan menjadi kesejahteraannya menjadi tambah.
1: Iya.
0: Dan Mbak, mudah-mudahan itulah.
1: Iya.
0: Ide sama dengan Pak Sutrisno tadi kan.
1: Terima kasih.
0: Mencarikan solusi untuk mencari tambahan atau lapangan kerja di lingkungan kita masing-masing.
1: Ya, baiklah.
0: Terima kasih Mas Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, di mana saja Anda berada?

Kami juga menantikan tanggapan dan komentar Anda di opini publik Pro 1 RRI Jambi pada pagi hari ini di pesan WhatsApp ya. Saya ingin bacakan dulu satu pesan WhatsApp yang masuk pagi ini, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin menyampaikan keluhan melalui RRI Jambi untuk Mbak Asti Wulandari, penyiar RRI. Saya merasa bingung terkait pendataan desil saya. Saat saya cek, saya masuk desil 2. Saya hidup mengontrak, rumah pun bukan milik sendiri. Namun untuk bantuan PKH, saya dinyatakan tidak layak hanya gara-gara rekening listrik, katanya. Padahal meteran listrik tersebut bukanlah milik saya, karena saya hanya mengontrak. Saya sudah berusaha melakukan sanggahan sesuai arahan petugas, namun hasilnya tetap dinyatakan tidak layak juga. Nah, saya juga tidak tahu pendataan ini seperti apa. Saya hampir menyerah, padahal saya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra. Seharusnya dinas sosial bisa turun langsung ke lapangan, mendatangi teman-teman disabilitas secara langsung, jemput bola ke desa-desa agar pendataan ini lebih akurat. Nah, menurut saya pendataan desil 1, desil 2 dan seterusnya ini belum maksimal. Seharusnya pendataan benar-benar akurat dan tepat sasaran. Kendala saya sudah jelas. Saya seorang disabilitas tunanetra, hidup pun masih mengontrak, namun saya dinyatakan tidak layak hanya karena meteran listrik ya. Lalu ada yang mengatakan alasan tidak dapat bantuan karena ada akun dana atau karena main slot. Perlu saya sampaikan, saya pribadi sebagai tunanetra sama sekali tidak pernah bermain slot. Memang saya punya akun dana, tetapi akun dana tersebut saya gunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti untuk mempermudah mengisi token listrik dan mengisi pulsa saja. Demikian yang ingin saya sampaikan melalui RRI pagi ini. Mohon pendataan ini bisa diperbaiki agar lebih akurat dan tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni di Kota Jambi. Baiklah, terima kasih sekali lagi ya untuk tanggapan dan juga komentarnya, atau ini keluhannya ya untuk Bang Antoni terkait pendataan mengenai desil ini ya. Baik, pendengar yang pasti juga pendengar pagi ini, nanti Anda dapat mendengarkan langsung ya, atau bertanya secara langsung kepada Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Ibu Yunita Indrawati APMP, yang mana menjadi narasumber dalam dialog Jambi Menyapa pagi ini terkait tema kita, sinergi dalam pengentasan kemiskinan di Jambi ya. Dan insya Allah juga nanti akan hadir Ustadz Dr. Muhammad Fadli Abdullah SPDI MPDI ya, Ketua Basnas Kota Jambi, pendengar, yang nanti akan dipandu oleh rekan kami Sri Wahyuni. Nah, Anda dapat bertanya langsung nanti kepada dua narasumber sesuai dengan apa yang ingin Anda tanyakan dan Anda keluhkan ya untuk bantuan sosial dan lain sebagainya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih kami nantikan Anda ingin bergabung bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Untuk opini publik kita pagi ini sekitar 8 menit tersisa waktu kita jelang ke tepat jam 8 pagi ini.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda pagi hari ini pendengar. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI. Tadi ada DJ di Padang, Sumatera. Ya, Sumatera Barat yang rutin mendengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya ya. Dan tentunya tadi ada juga Pak Desutrisno, kemudian juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp ada Bang Antoni ya. Dan yang lainnya Pak Mustopa juga, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pagi ini di Opini Publik ya. Selamat memulai aktivitas Anda semuanya pendengar, dan insya Allah jika Anda ingin lebih jelas untuk pembahasan kita atau juga daripada mengenai pengentasan kemiskinan di Jambi ini, nanti Anda dapat mengikuti dialog Jambi Menyapa ya, tepat jam 8 hingga jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan dipandu oleh rekan kami Sri Wayuni, dan Anda yang ingin bergabung atau bertanya langsung kepada dua narasumber kita pada hari ini, silakan nanti di nomor WhatsApp yang sama ya. Boleh disimpan dulu nomor WhatsApp Pro 1 RRI Jambi 0811 6707 8850 ya. 0811 6707 8850. Baik pendengar, kita tuntaskan Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini, dan kita akan bersiap untuk melanjutkan program acara berikutnya ya, di Dialog Jambi Menyapa Pagi, formasi 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa dan selamat memulai aktivitas Anda pagi ini. Harapan kami Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Woi, banyak kali asapnya. Ah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Yo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Ustaz?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu yang membutuhkan perhatian dan juga penanganan bersama. Berbagai program bantuan sosial juga terus digulirkan oleh pemerintah, sementara lembaga seperti Basnas juga berperan aktif melalui penyaluran zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun pengentasan kemiskinan ini tentu tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan. Yang terpenting adalah bagaimana bantuan tersebut dapat menjadi pintu bagi masyarakat Jambi khususnya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara bertahap dan menjadi lebih mandiri. Lantas bagaimana strategi Dinas Sosial dan Basnas Kota Jambi dalam mengentaskan kemiskinan dan kemudian sejauh mana sinergi antara bantuan sosial, zakat, dan program pemberdayaan masyarakat dapat mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kami yang alhamdulillah yang pertama selaku Ketua Basnas Provinsi Jambi. Beliau sudah hadir di studio RRI Pro 1 Jambi, ada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Fadli Abdullah SPD MPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fadli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Bapak ya?
3: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah. Sehat. Ya, terima kasih sudah berkesempatan hadir di studio Pro 1 Jambi Pak. Dan pendengar, kami juga nanti masih menantikan ya kedatangan dari Ibu Yunita Indrawati selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi. Sebelum kita berbincang dengan beliau, seyoknya memang beliau yang mengetahui seperti apa kondisi kemiskinan di Kota Jambi. Tapi kami gambarkan secara umum pendengar, berdasarkan data dari Dinas Sosial yang sempat kami konfirmasi bahwa saat ini terdapat kurang lebih 55 ribu keluarga ini di Kota Jambi yang tergolong atau terdata masuk dalam desil 1 hingga 4. Artinya ini menjadi salah satu PR besar juga bagi pemerintah Provinsi Jambi untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan, meskipun dari informasi yang kami dapat data tersebut sudah menurun nih Pak dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2025 lalu. Nanti kita akan bahasnya lebih lanjut kepada Ibu Yunita, tapi mungkin ke Basnas ini kan menjadi salah satu lembaga yang memang berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah dalam hal pengentasan kemiskinan. Pak Fadli mungkin bisa menyampaikan program-program apa saja yang dilakukan oleh Basnas sehingga ini mampu mendorong masyarakat kurang mampu begitu untuk bisa meningkatkan ekonomi mereka maupun mengentaskan kemiskinan di daerah. Silakan Pak Fadli.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah la nabiyya ba'dah. Di pagi yang cerah ini diselimuti dengan udara asap Kota Jambi pada hari ini, kami dari Basnas Kota Jambi hadir dan bisa menyapa masyarakat Jambi secara umum dan Kota Jambi secara khusus. Di antaranya adalah dari ribuan mustahik yang kita bantu setiap tahun, setidaknya ada beberapa pertanyaan, berapa yang benar-benar telah keluar dari kemiskinan. Ini yang menjadi konsentrasi kami, sehingga program yang kami buat, yang kami lakukan, yang kami laksanakan semuanya berbasis penuntasan kemiskinan. Dan ini indikatornya adalah dari seluruh program kita, ada Jambi Peduli, Jambi Takwa, Jambi Sehat. Kemudian semuanya indikatornya adalah ketika kita mengambil data, maka datanya merupakan satu data, yaitu data SEN yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Dan mandatori ini juga sebagai mandatori Al-Quran dan hadis, sehingga urutan pertama di dalam Al-Quran itu innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi mandatorinya adalah nomor satu, urutan pertama itu adalah fakir dan miskin. Dan sampai kepada asnaf yang ke-8. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, yakin dan percayalah, siang malam mungkin tak kenal lelah dan henti, kami dari pimpinan Basnas Kota Jambi terus mendengarkan, terus kami menyaksikan air mata yang turun, mengusap air mata yang turun, terutama dari masyarakat yang miskin, baik yang secara langsung datang ke kantor kami dengan berlumuran air mata menceritakan tentang kehidupan mereka sehari-hari. Setidaknya kami bisa menyapunya pada hari itu, kemudian pada bulan itu, dan pada tahun itu. Sembari juga ketika kami membuka layanan hotline dan media sosial kami, tak jarang kami juga menerima dan mendengarkan langsung, menyaksikan langsung air mata ini turun terhadap para mustahik yang kategori fakir, miskin, yang kami dengarkan dari hotline kami, di mana kami memicu adrenalin kami untuk juga kami selalu dan semangat dalam penuntasan kemiskinan. Itu yang menjadi konsentrasi kami hari ini, karena memang hadirnya lembaga amil zakat adalah pemerataan. Jadi tidak ada si kaya menikmati kayanya dengan sendirinya, kemudian dengan porsi yang besar. Maka fungsi dari Badan Amil Zakat Nasional setidaknya kami bisa membagi, kami bisa melayani mereka sehingga air mata yang keluar hari ini lambat laun bisa terhapus.
2: Baik, nah, baik, baik. Mungkin kita tahan untuk berbincang lebih lanjut ini ya, Pak Fadli ya. Kita alhamdulillah juga sudah hadir di studio kami, ada Ibu Yunita Indrawati yang merupakan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Yunita.
0: Selamat pagi.
2: Ya. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu, dengan kesibukan akan aktivitas yang ada, Ibu sudah berkesempatan hadir di studio Pro 1 RRI Jambi. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kita pagi ini memperbincangkan tema kita, yakni sinergi dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Kota Jambi. Tadi kita sudah sedikit menyinggung seperti apa program yang dilaksanakan oleh Basnas untuk mengambil andil atau ikut berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan. Tapi sebelum kita lebih jauh ke sana, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mungkin kondisi warga Kota Jambi yang tergolong dalam kemiskinan atau masyarakat kurang mampu seperti apa. Apakah perkembangannya ini meningkat atau menurun jika dibandingkan tahun lalu? Silakan Bu Yunita.
0: Baik. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf keterlambatan.
2: Iya, baik.
0: Izin untuk kemiskinan Kota Jambi, sebenarnya kalau kita melihat dari data yang sekarang sudah diinformasikan atau dilabeli dengan desil, ya, jadi desil pengelompokan. Nah, dari situ kita melihat bahwa masyarakat yang ada di desil 1 sampai 5 ya, itu adalah masyarakat atau warga yang berhak untuk menerima bantuan sosial, nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari ukuran dari kemiskinan Kota Jambi, mungkin itu secara makro, ya. Tetapi kita melihat bahwa ada data-data terkait dengan bagaimana aset, ya. Ada 36 parameter atau ukuran untuk bisa menentukan desil 1 sampai 6. Dan saat ini pengukuran itu sudah ditambah dengan integrasi dari beberapa platform, contohnya seperti pajak, PBB, kemudian juga pajak kendaraan, termasuk juga rekening, kondisi sertifikat hak milik ya pasti, kemudian juga terkait dengan NIB, ya, izin berusaha, itu juga sudah masuk, termasuk juga kepegawaian, ya. Jadi kalau ASN itu sudah langsung teridentifikasi. Nah, dari situ akan dilihat desil 1 sampai 5. Di semester 1 2026 jumlah desil 1 dan 4 itu ya, desil 1 4 itu berjumlah 55.000.
2: Iya, 55.000 ya,
0: terdata dari 654 ya, ribu jiwa. Dari itu. Jadi kita bisa melihat bahwa dan ini sekarang kita Kota Jambi sedang melaksanakan sebagai pilot project untuk Perlinsos, perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial ini yang sudah terintegrasi dengan platform. Jadi ada 43 kabupaten kota dan sekarang sudah ditambahkan 100 sekian kabupaten kota yang menjadi pilot project untuk penggunaan data tersebut. Dan kalau kita melihat memang menurun sangat signifikan, karena banyak juga yang penerima bansos yang pada akhirnya bahasanya di tidak layak, tidak layak menerima karena tadi ternyata memiliki usaha, Walaupun kita juga harus mengidentifikasi lagi nih usahanya seperti apa kalau baru mulai dan sebagainya kan. Kemudian juga kepemilikan aset. Jadi kepemilikan tanah lebih dari satu itu juga, tapi kita juga melihat, harus melihat lagi kondisi masyarakat yang dikategorikan sebagai tidak layak, termasuk juga kepemilikan kendaraan bermotor. Ini ketika kendaraan bermotor diidentifikasi misalnya sepeda motor, itu memang ada potensi tidak layak, tetapi kita juga bisa memberikan melalui sanggah seperti itu. Jadi itu kondisi kota Jambi, dan kita masih tetap berusaha untuk memberikan kesempatan juga, dan kita juga turun teman-teman untuk bisa melakukan identifikasi secara lebih real. Walaupun secara platformnya ditentukan ya bahwa oh ini sudah tidak layak, tetapi kami masih mencoba mengidentifikasi lebih dalam lagi, dan ini sampai Desember 2026 karena 2027 nanti ada perubahan,
2: pembaruan data, pembaruan yang hasil data dari identifikasi tersebut. Betul. Ya, baik. Baik. Artinya Bu Yunita, ketika masyarakat ini kan tadinya menerima gitu ya, menerima apa namanya bantuan, contohnya PKH misal begitu kan, tapi setelah dilakukan proses identifikasi mereka tidak masuk dalam desil yang dimaksud begitu, misalnya 1-4. Nah, dalam hal ini artinya masyarakat bisa melakukan sanggahan atau seperti apa ini?
0: Bisa melakukan sanggah, dan kemudian kita juga turun untuk mengidentifikasi. Nanti dari sanggah itu akan ada eviden, misalnya sanggahnya kan harus di rumah. Jadi nanti di rumah akan di potret kembali bagaimana kondisi rumah, kondisi aset yang sebenarnya. Karena ada permasalahan juga. Masyarakat yang tidak layak ini kami mengidentifikasi ada terkait penyalahgunaan data kependudukan maupun wallet ya, e-walletnya. Ya terutama antara lain judul, pinjol, kemudian juga KTP-nya digunakan
2: oleh orang lain begitu lain ya,
0: untuk membeli mobil, membeli aset. Nah, beberapa hal itu kami menemukan, termasuk juga lansia.
2: Baik.
0: Lansia-lansia yang tinggal sendiri ternyata ketika diidentifikasi di dalam sistem ada di desil 6, tetapi ketika kita melihat ya, kita korek terus apakah ada pernah data KTP-nya dipakai. Nah, ternyata beberapa ada. Itu kondisi kita. Termasuk juga usaha ya. Jadi masyarakat terjebak oleh bank, hutang bank karena ya tadi dengan syarat punya usaha. Itu salah satunya. Padahal sebenarnya mungkin di perjalanan usahanya tidak berjalan atau memang sama sekali sebenarnya tidak digunakan untuk usaha.
2: Baik, seperti itu. Baik. Bu Yunita tadi menyinggung terkait perlinsos. Ini artinya seperti apa? Apakah berapa banyak data yang sudah masuk dalam proses perlinsos yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini, Bu Yunita? Iya.
0: Untuk perlinsos sampai bulan Agustus ini ada 46.000 KK. 46.000 KK itu sekitar 160.000 jiwa ya yang sudah kita perlinsoskan. Ini masih terus jalan. Terutama ini yang kita perlinsoskan adalah masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.
2: Artinya yang tergolong dari desil 1 sampai desil 4 tadi ya, Pak.
0: Tetapi memang ada juga yang kita identifikasi sebagai misalnya ASN ada. Tetapi itu sebagai campaign ya untuk bisa melihat, karena di dalam perlinsos itu akan sangat detail. Terlihat data misalnya yang bersangkutan salah satu anggota keluarganya adalah ASN. Kepemilikan kendaraan. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa introspeksi diri. Mobil saya sudah dijual nih, kenapa saya masih teridentifikasi punya mobil? Nah, berarti yang membeli mobil belum melakukan balik nama dan sebagainya. Itu bisa kita melihat dari data.
2: Karena datanya tadi terintegrasi tadi ya, Bu ya.
0: Terintegrasi, betul. Jadi bantuan-bantuan pun sekarang masyarakat bisa langsung lewat HP. Misalnya PKH, BPNT, PIP, ya itu bisa langsung teridentifikasi, langsung bisa mengusulkan dari gadget.
2: Baik, baik. Nanti kita akan bahas berkaitan program-program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas sosial ya Bu, terkaitan bantuan-bantuan. Tapi kami ingin menyinggung lagi ke Pak Fadli nih Pak. Tadi dipaparkan banyak sekali sebenarnya program Basnas yang memang bertujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan ya Pak Fadli. Ya. Tapi mungkin bisa sedikit disampaikan Pak, digambarkan bantuan apa saja yang diberikan oleh Basnas dan mungkin proses verifikasinya seperti apa dan kemudian data yang diambil Basnas untuk penyaluran itu apakah memang terintegrasi juga dengan data yang dari dinas sosial atau seperti apa? Silakan Pak Fadli.
3: Baik, terima kasih. ZIS, zakat, infak, dan sedekah sejatinya bukan sekedar menolong saja, tapi bisa mengubah nasib. Itu kami garis bawahi. Ketika kami mengeluarkan sebuah program, maka verifikasi diantaranya kami menggunakan tetap NIK, NIK-nya sebagai landasan kami. Karena di situ akan bisa terlihat secara gamblang hari ini kan desil berapa, iya. Kemudian itu secara fisik setara apa bisa kita ketahui. Seperti ada program yang baru kita luncurkan, yaitu nikah dan walimah gratis.
2: Iya.
3: Itu sekota Jambi kita hampir 1,5 bulan kita informasikan bagi kalau bahasanya Pak Wali itu bujang tidak mampu lah gitu, yeah. Kan bahasanya kerennya lagi bujang buntu. Maka ketika mereka mendaftarkan bayi nama, kemudian alamat, kemudian NIK, kami cek di situ. Setelah NIK juga kita dapati baik di KK ataupun NIK pribadi dia.
2: Baik.
3: Maka itu akan bisa untuk mengurus berkas selanjutnya. Jika itu terkendala, misal ternyata terdeteksi dia desil 6 atau desil 7 atau desil 8, maka kita akan konfirmasi ada apa ini gitu kan.
2: Yeah. Nah,
3: setelah kita konfirmasi kita survei ke lapangan. Ketika orang juga mengajukan sakit, kemudian mohon bantuan atau pelunasan uang sekolah dan sebagainya, kita juga tetap berpedoman kepada desil. Jika desil itu tergolong mampu, kita langsung survei. Jika tidak mampu, mungkin kita bisa baik pohon wawancaranya, kenapa, ada apa, sehingga kita putuskan ini berhak dan layak dibantu. Maka bantuan yang kita salurkan verifikasinya cukup ketat. Jadi bukan sembarangan orang dengan modus datang ke kantor dan sebagainya mohon bantuan langsung kita bantu, tidak. Nah, dan ada juga dalam kondisi kita perjalanan dari bulan 1 sampai bulan 9 ini beberapa orang yang terkena musibah yang hari ini mungkin dia bisa menyatakan di desil 8, besok pagi dia bisa lebih turun karena mungkin rumahnya kebakar atau kecelakaan dan sebagainya. Jadi itu kita langsung bantu. Jadi kita tidak akan melihat NIK lagi. Begitu faktanya nama orang kemudian keluarga tertimpa musibah, kita langsung bantu. Dan itu untuk 10 bulan terakhir angkanya meningkat, terutama di Agustus. Luar biasa kecelakaan dan sebagainya yang itu memang tergolong memang desil tinggi, desil tinggi, dan itu kita bantu juga melalui fakta dan data verifikasi faktanya. Dan akhirnya kita berkesimpulan ketika kita mengucurkan program bukan hanya konsumtif, berharap kita yang kita kucurkan adalah produktif. Ketika konsumtif mungkin ada seperti orang yang lansia dan sebagainya yang sudah tidak berusaha ataupun sakit menahun dan sebagainya. Nah, tapi ketika mereka usia produktif seperti contoh tadi para walimah yang kita walimahkan tadi itu kan usia-usia produktif. Setelah mereka kita bantu pernikahannya, maka kita bantu mereka untuk keluar dari desil 1 dan 2 tadi untuk bisa berusaha, sehingga hari ini mulai pengajuan, mereka mengajukan mau usaha apa, kemudian kita juga di kolaborasi dengan beberapa komunitas seperti HIPMI dan sebagainya, dan mereka kita berikan life skill, dan untuk bisa keluar dari zona kemiskinan ataupun fakir tadi. Dan itu indikatornya sudah sangat jelas, seperti kita punya Z Corner di Banjuran Budaya. Di Banjuran Budaya itu ada 15 tenan, kemudian ada sekitar kalau masing-masing tenan itu ada 2 orang pengelolanya, maka kita bimbing sebulan, dua bulan, sehingga mereka keluar. Dalam tiga bulan, bahkan mereka ada yang sudah keluar dari zona itu, sehingga menjadi zona hanya menjadi mampu, yeah, dan bisa tergolong muzaki kalau kita disebut, ataupun munfik, yeah, dan itu indikatornya dari penghasilan mereka. Dan itu harapan kita, terutama di Oktober ini, setelah kita dua bulan terakhir bantuan kita terhadap pendidikan,
2: yeah,
3: pendidikan terutama bagi desil 1-4, dan di Oktober ini ada bantuan kita terhadap mereka yang mau akan berusaha, dan kita bimbing sampai Desember biasanya. Oktober, November, Desember, ya, bimbing sampai mudah-mudahan indikatornya bisa kita lepas. Kalau tidak juga kita tambah lagi sehingga mereka memang betul-betul mampu. Dan itu upaya kita, ikhtiar kita, terutama dalam mendampingi dinas sosial, Pak Wali Kota ketika angka itu. Nah, jadi ada beberapa catatan, ketika data ini tidak berubah, kita kadang juga bisa cross check, kenapa ini tidak berubah, yeah. Ternyata ada beberapa catatan seperti apa kata Bu Kadis tadi. Ada juga mereka ini ketika verifikasi data, mereka tidak jujur, mereka sudah punya NIB, sudah berusaha dan sebagainya. Maka ketika UMKM atau IMKM yang kita bantu, kita wajibkan mereka ini buat NIP, yeah, NIB, supaya memang itu terintegrasi negara dalam hal ini.
2: Baik. Nanti kita akan memperbincangkan lebih lanjut, Bu Yunita. Tadi juga kita sebelum mulai sesi dialog ada sesi opini publik, begitu. Artinya ada tanggapan-tanggapan, pertanyaan yang disampaikan masyarakat. Tapi nanti kita bahas ya setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Iya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa Pagi ini ya. Kita masih memperbincangkan terkait sinergi dalam pengentasan kemiskinan bersama Dinas Sosial dan Basnas Kota Jambi. Tadi sudah digambarkan sedikit seperti apa kondisi kemiskinan di Kota Jambi dan bantuan yang disalurkan oleh Basnas secara khusus ya. Nanti kita juga akan menyinggung terkait bantuan-bantuan juga yang disalurkan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Tapi sebelum ke situ, kami ingin membacakan sedikit ada WhatsApp ya dari pendengar RRI Pro 1 Jambi yang menyampaikan keluhan berkaitan dengan perubahan data desil ya, dan ini akan kita sampaikan ke Ibu Yunita. Ini dari Pak Antonim nih, dari Pak Antonim yang menyampaikan, Bu, bahwa beliau merasa bingung terkait pendataan desil. Katanya sudah mengecek dan masuk dalam desil 1. Kemudian dia ini mengontrak, rumah pun bukan milik sendiri, namun untuk bantuan PKH dinyatakan tidak layak gara-gara rekening listrik. Kemudian disampaikan di situ bahwa meteran listrik tersebut bukanlah milik beliau karena beliau mengontrak, dan beliau disarankan untuk melakukan sanggahan sesuai arahan petugas. Namun dari hasil yang sudah dilakukan sanggahan itu, ternyata masih dinyatakan tidak layak. Dan dia juga tidak tahu pendataan ini seperti apa, hampir menyerah padahal beliau mengakui bahwa beliau merupakan penyandang disabilitas tunanetra. Dan beliau menyarankan untuk Dinas Sosial ini betul-betul melakukan verifikasi dengan benar, dan agar bantuan disalurkan ini tetap tepat sasaran. Dan kendala yang sudah jelas, beliau seorang penyandang disabilitas, kemudian hidup masih ngontrak, namun dinyatakan tidak layak. Mungkin ini yang menjadi keluh kesah mereka ya, Bu ya, Pak Antonim ini. Tapi ada yang mengatakan alasan tidak dapat bantuan karena ada akun dana atau karena main slot. Nah, dia mengklarifikasi bahwa secara pribadi tunanetra sama sekali tidak pernah bermain slot, dan tetapi akun dana tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk mempermudah pengisian token listrik dan pengisian lainnya. Mungkin Bu Yunita sedikit bisa menjelaskan, menanggapi terkait pernyataan dari Pak Antonim ini berkaitan yang beliau seorang penyandang disabilitas kemudian ngontrak, dan mungkin disinggung sedikit bahwa akun dananya ada yang menyampaikan pernah digunakan untuk main slot, dan beliau mengakui ini tidak pernah melakukan sama sekali karena akun dana itu hanya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mengisi token, pulsa, dan lain sebagainya. Begitu, Bu Yunita, silakan.
2: Baik. Terima kasih, Mbak. Jadi untuk pendataan kita ini kan BPS melakukan dalam survei,
1: iya,
2: ya. Itu BPS ini sampai hari ini masih, kalau nggak salah.
1: Iya,
2: yang kedua, kami Dinas Sosial melakukannya sudah dibantu dengan aplikasi digital. Jadi ini sudah bertransformasi. Jadi kita bukan melakukan survei secara manual lagi, mendata apakah punya kendaraan, punya itu. Jadi kita sudah menggunakan namanya aplikasi Perlinsos. Dan ini sudah terintegrasi. Jadi kepemilikan atas nama kita itu akan sudah mulai, data-data itu sudah mulai ketarik secara otomatis.
1: Nah,
2: kaitan tadi bahwa ada perubahan data. Yang pertama harus warga kota ya. Ketika dilakukan secara Perlinsos, warga tersebut adalah warga kota. Yang kedua, kalau ceritanya rekening listrik, nah, rekening listrik itu yang dinilai bukan dayanya,
1: bukan daya rekeningnya ya, ya
2: 1300 dan sebagainya, tetapi pemakaiannya. Jadi dari bill akan muncul ya, walaupun nanti nomor rekening yang bersangkutan ini, tapi akan muncul berapa pemakaian setiap bulan. Gitu. Itu menjadi salah satu saja untuk mengukur. Di kemudian ukuran yang lain itu adalah pemakaian. Kalau kita melihat dana ini, banyak warga ya, warga-warga miskin atau warga, semua warga menggunakan dana itu, penyalahgunaannya sering banyak terjadi. Untuk game ya, judolnya, pinjolnya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita harus meyakinkan bahwa data kependudukan atau data rekening kita itu tidak disalahgunakan. Nah, itu yang harus diyakinkan, karena dengan menggunakan NIK saja kita sudah bisa dapat ya rekeningnya, buat lagi data apa

0: perbaikan, perubahan itu bisa kita lakukan dengan sanggah, tetapi sanggah harus dengan eviden bukti. Atau buktinya. Buktinya misalnya kalau misalnya dana, menggunakan dana, berarti si rekening dananya itu harus ditutup permanen,
1: dinonaktifkan lagi,
0: dinonaktifkan
1: gitu ya?
0: Termasuk juga kalau bank, berarti harus ada bukti, dan itu buktinya langsung disampaikan secara di scan ya, atau di foto, kemudian ditampilkan, diupload ke dalam aplikasi. Kalau hanya untuk, kalau kemarin kita hanya membuat surat keterangan bahwa kami tidak akan melakukan judol gitu lagi. Kalau sekarang tidak, ditambah dengan mana benar-benar akunnya yang sudah ditutup. Seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi waspada, mulai waspada, karena banyak data diri kita yang banyak digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu juga akan membuat permasalahan untuk secara pribadi terkait dengan data, begitu.
1: Iya, artinya ini bagi warga Jambi juga harus hati-hati dengan data ya Bu ya. Data kita yang mungkin digunakan oleh orang lain, kemudian dimanfaatkan untuk membuat akun dana, kan bisa juga dengan data kita ya Bu. Ternyata dana, akun dana yang dipakai itu orang lain yang menggunakan, bukan kita, tapi datanya data kita. Nah ini menjadi satu persoalan yang juga harus diperhatikan. Dan untuk Pak Antonim tadi, mungkin bisa dilakukan sanggahan begitu ya Bu, dengan melampirkan yang berkaitan dengan rekening apa dana tadi ya, dengan nomor dana yang mungkin sudah terindikasi main judol. Ini harus dilakukan penutupan begitu ya Bu ya, untuk bisa melakukan sanggah kembali.
0: Kami untuk dinas sosial akan proaktif ya untuk teman-teman, karena sebagian besar memang kita daftarkan dengan agen. Jadi Perlinsos ini ada yang secara mandiri ya, mendaftarkan secara mandiri untuk IKD-nya, Identitas Kependudukan Digital, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian mengaktifkan link Perlinsos. Tapi ada juga yang kita bantu dengan agen. Nah, untuk disabilitas memang kita bantu dengan agen. Nanti kita coba Pak Antoni bisa sampaikan datanya, sehingga nanti teman-teman akan turun ke lokasi di mana Bapak tinggal.
1: Baik-baik. Ini dari Pak Antoni. Kemudian ada satu lagi, tidak menyebutkan nama, tapi minta ini bertanya berkaitan dengan cara mengubah desil itu bagaimana, karena ada tetangga yang sudah lansia, tidak bekerja, tetapi tidak pernah menerima bantuan, dan untuk desilnya sudah dicek ternyata masuk dalam golongan desil 6. Nah, mungkin Bu Yunita bisa menanggapi.
0: Untuk masyarakat yang kita ini sekarang ada program tetangga bantu tetangga.
1: Iya, tetangga bantu tetangga.
0: Jadi tetangga yang memang mampu dan memang bisa menggunakan akses informasi digital, itu bisa mengaktifkan sebagai agen. Sebagai agen, mendaftarkannya juga, tetapi harus punya IKD, Identitas Kependudukan Digitalnya dulu. Itu didaftarkan dulu di Dukcapil. Kalau dia punya IKD, nanti masuk di dalam aplikasi agen Perlinsos. Langsung daftar sebagai agen, bantu tetangga sebelah. Nah, nanti melakukan proses sesuai dengan aplikasi, tetangganya nanti akan diinikan, usulkan untuk bantuan sosial. Karena nanti 2027 yang akan digunakan, data 2027 bantuan sosial yang akan digunakan adalah data yang saat ini dalam Perlinsos.
1: Artinya yang belum masuk dalam Perlinsos dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan begitu, atau seperti apa nih Bu?
0: Betul, tidak akan mendapatkan bantuan kalau memang tidak mendaftarkan. Kalau mendaftarkan, ini kami selama 3 bulan kemarin sudah lakukan di tingkat RT dan kelurahan. Kalau masih ada yang memang, ini masih dibuka sampai Desember. Jadi mohon responnya untuk semua warga yang memang membutuhkan itu bisa, atau dibantu juga dengan tetangganya. Makanya tetangganya, tetapi harus juga mengaktifkan di Identitas Kependudukan Digitalnya terlebih dahulu.
1: Baik. Artinya data Perlinsos masyarakat ini bisa mendaftar sendiri ya Bu, tidak bisa harus pendataan dari atas begitu enggak ya Bu ya?
0: Betul. Sebenarnya lebih baik mendaftar secara mandiri. Karena dengan mendaftar secara mandiri, kalau kita punya gadget, kita bisa mengetahui perkembangan dari data diri kita. Jadi kita bisa melihat karena kita punya linknya secara pribadi. Kalau di agen itu sebenarnya khusus untuk masyarakat yang memang butuh, seperti lansia, disabilitas, itu dibantu. Tapi kalau teman-teman yang lain, sebaiknya mendaftar secara mandiri. Prosedurnya daftarkan dengan IKD,
1: identitas kependudukan digital,
0: betul,
1: begitu?
0: Di Dukcapil, kemudian baru

0: nanti akan ada link Perlinsos, nanti masuk di dalam link Perlinsos.
1: Iya, dari aplikasi IKD tadi ya, Bu ya, di IKD
0: aplikasi
1: tadi.
0: Perlinsos.
1: Oh, aplikasi.
0: Tapi nanti ngelink.
1: Oh, harus ada terintegrasi juga dengan IKD tadi ya, Bu ya.
0: Nanti ngelink dengan IKD sehingga data masuknya itu dari IKD. Gitu. Tetapi jadi ada dua aplikasi memang. Nah, itu lebih memudahkan kalau teman-teman mengharapkan pada agen, nanti manggil lagi agen butuh waktu. Padahal dengan itu kita bisa melihat
1: bisa
0: bagaimana perkembangan data diri kita, kebutuhan-kebutuhan seperti itu.
1: Baik. Dan kita ketahui juga bahwa Dinas Sosial ini kan dalam penyaluran bantuan juga berkolaborasi dengan Basnas barangkali ya, Bu ya. Ada juga. Nah, mungkin Bu Yunita bisa menyampaikan bantuan seperti apa yang kita kolaborasikan dengan Basnas untuk pengentasan kemiskinan di Jambi.
0: Iya. Ini alhamdulillah ya, dengan Pak Ustadz, Pak Ketua Basnas ini, kami kolaborasi dengan sangat baik ya, terutama banyak hal-hal yang harus dilakukan secara darurat. Kemudian juga darurat ini seperti kita OT, orang terlantar, orang terlantar, orang-orang dari mana yang kita gak tahu, ya, kemudian datang ke daerah lain atau datang ke Jambi, kemudian dalam posisi kemungkinan penipuan pekerjaan, kemudian juga mungkin kecopetan, dan ini kita kalau dalam hal ini kami masih bisa take over untuk pengembalian, kami lakukan. Tapi ada porsinya ya, terutama dalam penggunaan anggaran sehingga hal-hal yang tidak dapat kami lakukan ya kami coba kolaborasi. Ada Basnas, termasuk juga ada komunitas-komunitas juga yang banyak membantu, Budaya Suci, Pesona Kebaikan, itu yang bisa melakukan percepatan. Nah, itu orang terlantar. Kemudian juga ada kedaruratan kesehatan terkait juga harus dengan jalannya, perjalanan. Kalau kesehatan bisa di take over oleh BPJS. Namun dalam perjalanan, kemudian makan dan sebagainya, itu juga kami coba collab dengan Basnas. Berikutnya juga bantuan ya seperti ini ya, kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kayak alat bantu yang kebetulan juga kami mungkin belum, orangnya harus darurat saat itu, sedangkan kami masih melalui proses SK dulu dan sebagainya, identifikasi, sehingga itu kami lakukan lewat Basnas. Beberapa juga program Pak Wali juga alhamdulillah, seperti kemarin
1: nikah gratis
0: ya Pak ya, karena itu tuh sangat karena kita melihat masyarakat dalam desil rendah itu terjebak juga dalam pernikahan siri.
1: Baik, artinya banyak sekali ya kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Sebenarnya kalau kita perbincangkan berkaitan dengan penyaluran bantuan ini tidak cukup waktu 1 jam ya Pak ya, tapi memang kita ingin membahas sedikit-sedikit, dan kami ke Pak Fadi lagi, lebih fokus lagi bahwa berkaitan dengan bantuan ini. Nah, ini ada juga satu pertanyaan ini selaku kita bacakan ya. Ini ada WA. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Fadli selaku Ketua Perwakilan dari Basnas atas kehadirannya di RRI Pro 1 Jambi. Perkenalkan Pak, nama saya Antoni. Saya adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra. Kayaknya ini menyinggung juga nih Pak, yang orang yang sama barangkali ya. Nah, begini Pak, di Kota Jambi ini masih banyak sekali teman-teman tunanetra yang kondisi ekonominya masih di bawah rata-rata dalam kategori miskin. Pertanyaan kami di sini bukan berarti kami mengharap untuk selalu ada perhatian, tetapi setidak-tidaknya kami memohon adanya kepedulian dari Basnas kepada kami, teman-teman tunanetra ataupun disabilitas lainnya. Sementara kehidupan kami masih mengontrak, setiap tahunnya harus memikirkan biaya untuk perpanjangan kontrak. Dan sepengetahuan saya, mungkin saya yang tidak tahu atau saya yang lupa, sejauh ini teman-teman tunanetra belum ada yang mendapatkan bantuan ataupun zakat dari Basnas, atau mungkin saya sendiri yang belum pernah dapat, sementara teman-teman lain mungkin sudah pernah dapat. Saya juga kurang paham, karena itu kenapa kami bertanya seperti itu. Dan masyarakat biasanya dapat, kami enggak. Artinya bukan kami berharap berlebih atau panjang ya ini WA-nya. Kalau bisa diberlakukan keadilan itu seadil-adilnya saja. Intinya mungkin Bang Antoni ini merasa mereka kan penyandang disabilitas dan teman-temannya banyak ini Pak Fadli ya, tapi mungkin mereka merasa belum tersentuh dari bantuan baik dari Dinas Sosial. Tadi mungkin sudah, tapi hambatannya ini saya rasa ini orang yang sama Bu, karena nomornya sama ya, tapi dari Basnas mereka belum mendapatkan bantuan berupa ya mungkin dari program tertentu berdasarkan ketentuan yang ada begitu. Mungkin nanti Pak Fadli bisa menyanggah. Dan yang ingin ditanyakan, apakah sejauh ini sudah ada pendataan khusus dari Basnas untuk teman-teman tunanetra melalui Pertuni? Jika sudah ada, mohon dijelaskan sejak tahun berapa ini Pak ya. Terus proses verifikasinya seperti apa, mohon dipaparkan sejauh ini mungkin apakah kami ketinggalan informasi atau bagaimana. Nah itu Pak, demikian pertanyaannya Pak, mohon disampaikan, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dijelaskan. Intinya mungkin beliau bertanya apakah sejauh ini Basnas juga melakukan pendataan sendiri terhadap tunanetra-tunanetra yang mungkin membutuhkan Pak melalui Pertuni tadi, kemudian proses verifikasi datanya seperti apa. Silakan Pak Fadli.
2: Terima kasih, kami sudah diingatkan. Dari ribuan orang yang mengajukan permohonan ataupun komunitas, sejauh ini alhamdulillah, kata orang ada tidak penuh ke atas penuh ke bawah, kita bantu. Jadi kalau dari Pertuni memang catatan saya hari ini secara komunitas memang belum ada.
1: Belum ada ya, Pak.
2: Tapi beberapa komunitas, baik itu komunitas di kota, cacat, netra, dan sebagainya, insya Allah sudah kita penuhi. Bahkan kalau mau akhir tahun, lebaran, mungkin nanti bagi masyarakat yang punya komunitas ataupun mau menyampaikan dengan komunitas ataupun mandiri, silakan bisa menyampaikan langsung. Kita bisa melalui online, bisa juga melalui langsung di pelayanan mustahik kita. Sekarang sudah ada di MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi bagi warga yang ya kita tetap verifikasi. Jadi insya Allah uang ataupun bantuan dari masyarakat, zakat, infak dan sedekah kita salurkan ke pada yang berhak. Memang hari ini kita informasikan bahwa rata-rata kita satu bulan baru satu eman. Jadi mudah-mudahan kita mohon doa kepada masyarakat, mudah-mudahan target kita bisa tercapai, sehingga ibarat kue bolu irisannya itu masih tipis-tipis. Dapatlah cuman ya masih penuh ke bawah. Harapan kita, bahkan harapan kami optimis bisa penuh ke atas, sehingga kami tidak ngasih ikan lagi, tapi kami kasih ikan dan kailnya, kemudian dan caranya dan kolamnya. Sehingga hari ini kami berupaya untuk yang mengajukan, baik termasuk yang punya keterbatasan, selagi dia mau berusaha dan mau, tetap kita akan bimbing dan kita bantu sehingga bisa keluar dari desil 1. Nah, memang kita sering turun ke masyarakat, ke mimbar-mimbar, kita berikan motivasi seperti statement baginda Rasulullah, al-yadul ulia khairu min yadis sufla. Tangan di atas memang lebih baik daripada tangan di bawah, sehingga mereka kami motivasi untuk keluar, untuk menjadi alumni, sehingga desil 1 dan 2 ini bisa melenggang menjadi desil 5, desil 6 dan sebagainya, dengan kami bimbing, kami bantu dia berusaha, terutama kemudian usaha kecilnya dan sebagainya. Nah, jika dia tidak berkemampuan, mungkin dia punya keluarga dan sebagainya, juga bisa kita bantu. Hal-hal terkait juga terkait insentil ya, kegiatan insentil juga tetap kita bantu. Kita 1x24 jam. Jadi kami pimpinan itu jika info misalnya kebakaran, info kemudian musibah dan sebagainya, kita tetap stay. Dan kita ada yang insidentil, ada Basnas tanggap bencana. Jadi kita mendampingi kawan kita dari BBBD, kemudian dari Damkar dan sebagainya, untuk bisa turun langsung ke lapangan, melihat langsung ke lapangan. Jadi dipersilakan kepada masyarakat yang hari ini saya kira belum terayomi dan sebagainya, bisa langsung melalui web kita, bisa juga menjadi tanya jawab di situ, ada nomor yang bisa dihubungi dan sebagainya. Insya Allah jadi tidak terbatas ke kantor langsung, ke tempat langsung, sehingga bisa lihat di web ataupun media sosial kita, dan kita langsung survei ke lokasi. Demikian, Mbak.
1: Baik. Sebenarnya masih banyak sekali nih perbincangan yang ingin kami gali lagi, Bu, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kita sudah di penghujung kebersamaan kita untuk sajian Dialog Jambi Menyapa. Singkat saja closing statement dari Bu Yunita terlebih dahulu. Silakan, Bu, apa hal penting yang ingin kembali disampaikan? Silakan.
0: Baik, terima kasih. Hal yang penting adalah bantuan sosial sifatnya tidak permanen. Jadi masyarakat yang sudah sering menerima atau memang sudah bertahun-tahun menerima bantuan itu harus sudah mulai introspeksi dan memulai kesadaran diri, memotivasi dirinya untuk menggunakan bantuan sebaik-baiknya, dan dalam batas waktu itu bantuan itu akan digunakan oleh masyarakat yang lain yang lebih membutuhkan, seperti itu.
1: Baik.
0: Gunakanlah bantuan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan. Yang berikutnya, hindari penyalahgunaan data, baik itu data kependudukan maupun data diri yang lainnya.
1: Baik. Pak Fadli, mungkin ada hal penting yang ingin kembali disampaikan, silakan.
2: Mungkin wujud dan rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah kita nikmati adalah di antaranya kita berupaya dan berikhtiar untuk lepas jika itu masih desil 1 dan 2. Karena statement baginda Rasul, al-yadul ulia khairu min yadi sufla. Tangan di atas bisa menolong, bisa memberi, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih Bu Yunita, terima kasih Pak Fadli sudah berkesempatan hadir di studio RRI Pro 1 Jambi menyampaikan sedikit informasi berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi secara khusus. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan memberikan pencerahan ya bagi masyarakat Kota Jambi secara khusus, agar yang mungkin sudah mendapatkan bantuan tapi sudah layak tidak mendapatkan lagi, begitu artinya tidak layak lagi mendapatkan, untuk bisa melakukan keluar dari zona itu ya Bu ya. Dan juga sebaliknya, mungkin masih ada data masyarakat yang belum teridentifikasi oleh pemerintah yang mungkin dinilai berhak menerima bantuan, juga bisa mengajukan melalui aplikasi Perlinsos yang juga disiapkan oleh Dinas Sosial. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Saya Sri Wahyuni, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Info Cuaca.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, pendengar, untuk edisi hari ini di hari Rabu, tepat di tanggal 30 September 2026 ya. Informasi akan disampaikan langsung oleh forecaster on duty BMKG Jambi pagi ini yang bertugas di ujung telepon kita sudah tersambung ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo BMKG, selamat pagi. Oke, kita putus dulu ya teleponnya dan kita telepon kembali setelah yang satu ini, pendengar, dan sedikit kesalahan teknis ini ya untuk pagi ini. Ya baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kita coba menghubungi kembali forecaster on duty BMKG Jambi pagi ini yang bertugas ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
1: Iya.
2: Sudah ada suaranya?
1: Sudah ada suaranya. Oke, okay. Iya, dengan okay. Mbak Nabila atau Mbak Lucu?
2: Iya, benar.
1: Oke, okay, baik-baik. Silakan Mbak Nabila, kami ingin mendapatkan dan mendengarkan langsung informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa.
2: Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi Rabu 30 September 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan juga udara kabur. Namun pada siang dan sore hari cuaca berawan namun ada potensi hujan di seluruh wilayah Provinsi Jambi dengan kategori hujan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk arah angin, bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot hari kemarin tanggal 29 September 2026, data dari jam 00 hingga 23.59 WIB terdapat 602 titik panas yang tersebar di wilayah seluruh Provinsi Jambi. Di Batanghari ada 33 titik panas, di Bungo ada 4, di Merangin ada 11 titik panas, di Muaro Jambi ada 53 titik panas, di Sarolangun ada 54 titik panas, di Tanjung Jabung Barat ada 15 titik panas, di Tanjung Jabung Timur ada 413 titik panas, di Kabupaten Tebo ada 11 titik panas, dan di Kota Jambi ada 1 titik panas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Anda masih bersama

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah, dan beberapa di antaranya

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semua. Siang apa pagi ya? Oke, selamat siang deh ya. Selamat pagi jalan siang nih. Buat kamu yang lagi kerja, lagi di jalan, lagi santai atau lagi beberes di rumah, semoga hari ini aman, masih waras, dan yang paling penting saldo juga masih waras sih pastinya ya, karena ini akhir bulan. Oke, siang ini aku hadir, El hadir nemenin kalian semua pukul 10 sampai 3 sore. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tetap lagu dan cerita berbeda.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini. Hih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak maulah. Itu kan tugasmu.
2: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.
4: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Dede, Mama. Pergi, Mama.
4: Astagfirullah.
6: Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
6: Oh, ya udah.
5: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
6: Aduh, Bim. HP lagi.
5: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
6: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
7: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Oke, masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Oke, Kanti-Kanti, ada satu kebijakan nih di Cina yang beberapa tahun terakhir cukup ramai dibicarakan. Yaitu pemerintahan Cina memang pernah mengambil langkah untuk membatasi apa yang mereka sebut sebagai penampilan laki-laki yang terlalu feminim atau yang biasanya disebut dengan Niang Fao, terutama di industri hiburan dan media. Pada September 2021, regulator penyiaran Cina, National Radio and Television Administration atau NRTA, mengeluarkan arahan kepada lembaga penyiaran untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai estetika atau effeminate, atau penampilan laki-laki yang dianggap terlalu feminim. Kalau di Indonesia itu boti ya. Regulator juga meminta program televisi lebih menonjolkan figur yang dianggap memiliki citra maskulin dan menghindari konten yang dinilai tidak sehat. Kebijakan ini bukan berarti pemerintahan Cina mengeluarkan larangan terhadap semua laki-laki yang berpenampilan feminim. Fokus utamanya adalah bagaimana laki-laki digambarkan di televisi, internet, dan industri hiburan. Upaya untuk membentuk citra maskulin juga masuk ke dunia pendidikan. Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan Cina mendorong penguatan kegiatan olahraga di sekolah dengan tujuan meningkatkan apa yang disebut sebagai Yanggang Zigi atau semangat maskulinitas pada siswa laki-laki. Gagasan ini muncul dari kekhawatiran sebagian pejabat dan akademisi mengenai apa yang mereka anggap sebagai feminisasi anak laki-laki. Kemudian pengawasan terhadap dunia digital juga terus diperketat. Cina menjalankan sebagai program Qinglang untuk membersihkan konten internet yang dianggap merugikan, termasuk konten yang dinilai mendorong nilai atau estetika yang dianggap tidak sehat bagi anak-anak dan remaja. Pemerintah bahkan menerbitkan aturan khusus mengenai informasi internet yang dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak di bawah umur, termasuk konten yang dianggap mempromosikan estetika yang menyimpang atau vulgar. Jadi sebenarnya yang sedang dilakukan bukan sekedar memberantas cowok girly, tetapi bagian dari kebijakan Cina yang lebih luas untuk mengatur budaya populer, konten internet, pendidikan, dan nilai-nilai gender yang dianggap sesuai dengan norma sosial yang mereka dorong. Karena cowok girly ini dianggap sebagai ancaman masa depan Cina.

ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong!

0: hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
2: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
1: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
2: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
1: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
2: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
1: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
2: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
1: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
2: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
1: Iya, sama-sama Maya.
3: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.

0: kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

96,7 plus 1 Sungai Penuh Kerinci. Masih bareng LD Jaga Siang. Nah, kanti-kanti kita geser dulu sedikit ke kondisi cuaca ya di sekitar Sungai Penuh dan Kerinci. Beberapa hari terakhir, kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah Sungai Penuh dan Kerinci. Bahkan intensitasnya cukup parah. Kondisi seperti ini tentu bikin jarak pandang berkurang dan udara terasa kurang nyaman, terutama buat anak-anak dan buat yang sedang beraktivitas di luar rumah. Jadi buat kanti-kanti yang sedang berkendara, tetap hati-hati, kurangi kecepatan kalau jarak pandang mulai terganggu. Dan kalau kondisi udara terasa kurang bersahabat, jangan lupa jaga kondisi tubuh dan tetaplah memakai masker. Semoga kondisi ini gak berlangsung lama dan udara di Sungai Penuh Kerinci kembali bersih dan nyaman seperti biasanya. Oke, setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3. Jadi tetap di 96,71 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu dan tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia. Dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun atau di Filipina pun mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefidah Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara.

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH SIKMH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa, sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: zinatul 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot 'arsy.

perasaan iri dan sirik pada keberhasilan orang lain atau teman adalah sikap yang negatif. Percuma kita iri pada orang lain, karena tidak ada manfaat sedikit pun buat kita. Malah merupakan penyakit miskin mental yang akan berpengaruh negatif pada kesehatan jiwa kita. Sebenarnya, setiap orang berhak untuk sukses dengan cara mereka berjuang. Maka daripada kita iri, jauh lebih baik kita membangun mental positif dengan cara belajar, menerima, dan mengakui keberhasilan orang lain. Dan sekaligus kita mencari potensi apa, kelebihan apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita maksimalkan, dan perjuangkan agar bisa meraih keberhasilan yang membanggakan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

amal yang pertama kali akan dihisap untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

96,7 Pro 1 sungai penuh kerinci. Kanti-kanti galuh ya. Sudah siang, apakah sudah ada yang makan siang? Jangan lupa setelah makan siang, setelah sholat, jangan lupa istirahat sebentar. Terus kadang kita terlalu fokus ngejar kerjaan ya, ngejar target, ngejar deadline, sampai lupa kalau badan juga punya batas. Istirahat itu bukan berarti malas, justru dengan berhenti sebentar, minum air putih, tarik nafas, makan yang cukup, lalu kasih waktu tubuh buat rileks. Kita bisa kembali beraktivitas dengan pikiran yang lebih fresh. Apalagi buat kamu yang hari ini kerja di luar atau banyak berkendara nih, kondisi cuaca dan udara juga perlu diperhatikan. Jadi, kalau ada kesempatan buat duduk sebentar, ya duduk. Kalau waktunya makan, makan. Kalau badan sudah kasih kode capek, jangan malah dibalas nanti aja. Santai, duduk aja, istirahat, baring gitu kan. Karena kita ini bukan robot, jadi robot aja kalau panas bisa overheat, apalagi manusia ya enggak?

Iya, ganti-ganti galo, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kasih sedikit waktu buat diri sendiri alias me time. Oke, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1J.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Bin, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi untuk edisi siang hari ini Rabu 30 September 2026. Kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Muaro Jambi saat ini tengah berjibaku melakukan pemadaman karhutla di kawasan Rantau Panjang. Basnas Kota Jambi siap gelar nikah dan walimah gratis secara berkala. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya, Suci Rahayu. BPBD Muaro Jambi saat ini tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Rantau Panjang. Akses menuju wilayah Rantau Panjang Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih mengalami kendala akibat kondisi jalan yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Kondisi tersebut membuat proses penanganan di lokasi harus dilakukan dengan sistem lansir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi Anari Hasiholan Sitorus mengatakan penanganan kondisi tersebut telah dilakukan selama sekitar 4 hari terakhir. Petugas masih berupaya melakukan penanganan dengan menyesuaikan kondisi akses menuju lokasi.
2: Untuk saat ini yang pertama kami penanganan ada di Rantau Panjang, Mang, lumayan besar karena lahan gambut kan. Terus kondisi jalan dan kondisi jalan juga tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4, harus dilangsir seperti itu di sumber air. Nah, itu masih kami tanganin sudah mau 4-5 hari, Bang. Bersama-sama Satgas TNI Polri, WIBD Damkar, dan Satgas Provinsi.
1: Kondisi jalan yang belum bisa diakses kendaraan roda 4 menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. Petugas harus melakukan lansir untuk membawa peralatan maupun kebutuhan penanganan menuju lokasi. BPBD Muaro Jambi terus melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan agar kondisi tersebut dapat segera ditangani. Aksesibilitas menjadi perhatian penting karena berpengaruh terhadap mobilisasi personel, peralatan, serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Prediksi awal musim hujan 2026-2027 di Provinsi Jambi yang diperkirakan datang lebih lambat dari normal perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan berbagai sektor terkait. Pelaksana tugas Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2, Ana Oktavia Setiawati, mengatakan informasi musim hujan tidak hanya berkaitan dengan kondisi cuaca, tapi juga penting dalam mendukung perencanaan dan kesiapsiagaan di berbagai bidang. Hal itu disampaikannya dalam pers rilis prediksi awal musim hujan 2026-2027 Provinsi Jambi yang diselenggarakan secara virtual oleh BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jambi kemarin. Menurut Ana, secara umum awal musim hujan 2026-2027 di Indonesia diprediksi mundur dari normal. Untuk Provinsi Jambi, karakteristik musim juga dapat berbeda antara satu kabupaten atau kota dengan wilayah lainnya, dengan durasi musim hujan yang lebih singkat daripada normalnya. Ana menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh fenomena global El Nino yang diperkirakan berada pada kategori sangat kuat hingga awal 2027. Karena itu ia meminta prediksi musim hujan tersebut dicermati dalam penyusunan kebijakan maupun perencanaan operasional sektoral. Sejumlah sektor yang perlu memperhatikan informasi tersebut antara lain pertanian, perkebunan, pengelolaan sumber daya air, kebencanaan, infrastruktur, dan transportasi.
3: Nah, informasi tersebut khususnya di Provinsi Jambi ini menjadi hal yang sangat penting karena perlu dicermati dalam kebijakan dan perencanaan di berbagai sektor, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pengelolaan sumber daya air, kebencanaan, infrastruktur, transportasi, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari.
1: Anda menambahkan prediksi musim yang disampaikan BMKG dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan langkah perencanaan dan kesiapsiagaan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar informasi iklim dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kolaborasi tersebut mencakup BMKG, pemerintah daerah, instansi terkait, media, akademisi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dengan pemanfaatan informasi tersebut, BMKG berharap seluruh stakeholders dapat mempersiapkan diri menghadapi musim hujan 2026-2027 sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Depati Parbo Kerinci memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci selama 3 hari ke depan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca, terutama pada sore hingga malam hari. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnia Ningsi mengatakan, kondisi atmosfer saat ini masih mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kerinci. Karenanya hujan diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang. Meski belum diprediksi terjadi hujan lebat secara merata, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta meningkatnya debit sungai di daerah yang sering diguyur hujan.
4: Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan ke wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu sudah kering lagi.
1: BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG serta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan perkembangan kondisi cuaca. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan tetap siaga guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan selama periode cuaca tersebut.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Jambi membuka pendaftaran bagi masyarakat kurang mampu yang ingin mengikuti program nikah dan walimah gratis. Sebelum ditetapkan sebagai peserta, calon pasangan akan melalui sejumlah tahap verifikasi, mulai dari data administrasi, verifikasi syariah, hingga pemeriksaan data di KUA dan rekam jejak digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan peserta benar-benar memenuhi persyaratan program. Ketua Basnas Kota Jambi, Muhammad Padli Abdullah, menyebut program ini akan dilaksanakan secara berkala sesuai jumlah peserta yang telah memenuhi kuota dan hasil verifikasi. Jika kuota terpenuhi, kegiatan dapat dilaksanakan hingga setiap 3 bulan.
6: Kita bekerjasama dengan Asosiasi Pembulu Republik Indonesia yaitu APRI dan pendaftarannya di KUA masing-masing. Jadi mereka mendaftar verifikasi karena memang verifikasi di KUA lumayan ketat, ada verifikasi syariah, verifikasi data, kemudian ada rekam jejak data, dan itu harus selesai. Nah, ketika data dari KUA selesai, baru kami verifikasi dan bisa dilaksanakan ketika memenuhi kuota.
1: Dalam pelaksanaan sebelumnya, sebanyak 14 pasang atau 28 orang telah mengikuti nikah dan walimah gratis. Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan pernikahan hingga pelaksanaan walimah, termasuk catering, gedung, dan perayaan. Bahkan keluarga yang ingin memulai usaha dapat mengusulkan bantuan melalui program pemberdayaan Basnas yang saat ini sudah berjalan dalam tahap penetapan, pendampingan, dan verifikasi. Ketahanan energi nasional membutuhkan pasokan migas yang terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan penurunan produksi dari lapangan-lapangan yang telah berusia matang. Sebagai salah satu kontributor utama produksi migas nasional, Pertamina Hulu Rokan PHR terus menjaga keberlanjutan produksi melalui optimalisasi lapangan, existing, eksplorasi, dan pemanfaatan teknologi. Evianti Rofraida, Corporate Secretary PHR, mengatakan posisi PHR sangat strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Berdasarkan paparannya, produksi PHR Regional 1 berkontribusi hampir sepertiga produksi migas nasional. Peran tersebut menjadi semakin penting karena kebutuhan energi nasional terus berkembang. Sementara sejumlah lapangan migas menghadapi tantangan alamiah berupa penurunan produksi seiring bertambahnya usia reservoir. Karena itu PHR menerapkan strategi berlapis untuk menjaga keberlanjutan produksi. Langkah pertama dilakukan dengan mempertahankan baseline production dari lapangan yang sudah beroperasi agar penurunannya dapat ditekan. Strategi tersebut kemudian diperkuat melalui pencarian sumber produksi baru dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan perolehan migas.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa di Kabupaten Kerinci. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 10 September hingga 10 Oktober 2026. Hingga saat ini lebih dari 200 peserta telah mendaftarkan diri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dean Eka Satria, mengatakan beasiswa ini diberikan berdasarkan jumlah hafalan Al-Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Untuk hafalan 1 juz, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 130 penerima dengan nilai beasiswa masing-masing 2 juta rupiah. Sementara hafalan 3 juz tersedia 25 kuota dengan beasiswa 3 juta rupiah per orang. Hafalan 5 juz disiapkan untuk 10 penerima, nilai beasiswa 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bagi peserta yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, pemerintah menyediakan 1 kuota beasiswa senilai 20 juta rupiah.
7: Kami sejauh ini di bidang Dinas Pendidikan, mewakili dari bidang SMP terkait dengan edaran telah kami sampaikan ke sekolah, baik SD, SMP, dan juga S1, S2, dan S3 untuk beasiswa Hafiz Quran. Memang ini merupakan program dari misi-misi dari Pak Wati dan Pak Wakil Wati Kerinci. Jauh ini pengantar kami dan hasil dari operator kami itu lebih dari 200 yang telah mendaftar. Kami masih menunggu sampai tanggal 10 Oktober.
1: Dian berharap program ini dapat mendorong generasi muda semakin mencintai Al-Quran sekaligus memberikan dukungan bagi peserta didik dan mahasiswa penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci. Berita terakhir siang hari ini, kenduri sko merupakan tradisi adat masyarakat Kerinci yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki sekaligus menjadi bagian dari pelestarian nilai dan identitas adat. Di 5 desa Tamiai, kenduri sko dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan berbagai rangkaian prosesi adat, diantaranya arak-arakan pusaka, pengantaran depati dan nini mama, serta ritual pembersihan benda pusaka yang menjadi simbol warisan leluhur. Ribuan masyarakat turut menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya seperti tari ranggu, tari selendang, dan tari masal tauf yang dibawakan anak jantan dan anak batino 5 desa Tamiai. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pelantikan pemangku adat baru sebagai bagian dari keberlanjutan kepemimpinan dan tata nilai adat di tengah masyarakat. Bupati Kerinci Monadi menyampaikan di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, tradisi adat perlu terus dijaga agar nilai-nilainya tidak luntur dan tetap dikenal oleh generasi penerus.
8: Kami pemerintah Kabupaten Kerinci, saya bersama Wakil Bupati Kerinci juga berserta rombongan menghadiri acara Kendiri Sport Depati Morama Langkap Tamiyai. Acara ini selalu kami pemerintah kabupaten memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena apa? Karena di Kerinci ini dikenal dengan adanya Kudirisiko. Hampir kama, dalam bulan ini aja sudah 3 kali melaksanakan Kudirisiko. Artinya apa? Artinya kita bagaimana adat lamu pusak-pusang, kita kembalikan ke yang lain.
1: Sementara itu Ketua Lembaga Adat Depati Muaro Langkap Henry Zal mengatakan Kendurisko bukan sekadar seremonial, namun juga menjadi perekat sosial untuk memperkuat semangat gotong royong dan menjaga kerukunan masyarakat.
9: Selagi nanti ya sesudah kami ini, dia bisa melestarikan adat pusako lamo yang kita lanjut ke kita laksanakan 5 tahun sekali. Jadi harapannya ya semoga nanti kalau kami lah diganti bisa dia yang meneruskannya lagi itu. Itu penerusnya.
1: Kegiatan Kendurisko dihadiri Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Murison, unsur Forkompinda, jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci serta masyarakat 5 desa Tamiyai. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. BPBD Muaro Jambi saat ini tengah berjibaku melakukan pemadaman karhutla di kawasan Rantau Panjang. Basnas Kota Jambi siap gelar nikah dan walimah gratis secara berkala. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Julio Valianza. Selamat siang dan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekian Warta Berita Daerah. Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Masih bareng LD jaga siang. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih. Sekarang waktunya kita geser sedikit ke musik yang bikin kaki susah diem, bikin bahu ikut goyang, dan yang paling penting bikin suasana siang makin rame. Yes, ini dia Pro Dangdut. Buat kanti-kanti yang dari tadi nungguin lagu dangdut, siap-siap karena setelah ini bakal ada lagu-lagu pilihan yang asik buat nemenin aktivitas kamu di siang hari ini. Eh, buat yang lagi kerja, yang lagi santai, yang lagi di perjalanan, atau yang dengerin sambil beres-beres rumah, volumenya boleh dinaikin. Badan jangan lupa digoyangin ya. Buat yang mau gabung bareng kita bisa di 08 11 78 70 9670, atau bisa juga via WhatsApp di nomor yang sama 08 11 78 70 9670. Tetap di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Gimana nih ganti-ganti Pro 1? Pembukaan kita hari seru enggak ya? Seru ya, jujur dong. Iya kan? Tenang aja kalian, abis ini bakalan lebih seru lagi. Oke, dari lagu pertama tadi aja udah bikin badan kayak punya kemauan sendiri ya kan? Kaki pengen joget, kepala ikut ngangguk-ngangguk, padahal kerjaan masih numpuk. Apalagi abis kekenyangan pasti kalian ngantuk. Makanya kita kasih lagu yang semangat biar gak ngantuk. Buat kamu yang dari tadi cuma dengerin sambil diem, ayolah minimal goyain kepala dulu. Tapi kalau lagi di jalan jangan ikut joget ya, fokus nyetir. Terus buat kalian yang mau gabung boleh di 0811-7870-9670. Atau kalau kalian mau request via chat juga boleh kok di 0811-7870-9670. Yuk kita lanjut jogetnya.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio

0: Gimana nih, kalian aman? Dari tadi dikasih dosis tinggi musik dangdut ya. Semoga kalian masih kuat ya. Iya, karena siapa coba yang gak kenal King Nasar? Apalagi bentar lagi King Nasar mau ngadain konser tuh di Jambi. Kalau gak salah November ya. Terus tadi ada NDX juga ya, dengan lagu-lagu yang sekali bunyi badan langsung punya kemauan sendiri. Oke, karena ada yang WA, aku akan bacain nih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Jaka Jack dari Kota Sungai Penuh di Pelayang Raya Kopi Singgalang. Oke, salam kenal juga Jack, Jaka Jack. Oke. Kak boleh request lagu judulnya Care Bebek. Care Bebek ya. Judulnya Care Bebek. Care BBN. Salam dan salam sehat, salam kompak selalu. Salam spesial buatnya yang lagi siaran hari ini. Oke, makasih banyak Jaka Jack di Sungai Penuh. Nanti aku cariin lagunya ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh ya, Pro Dangdut itu ada ininya ya? Kalau aku gimana? Bilang Halo Pro Dangdut.
1: Wah, iya dangdutan yo.
0: Iya, soalnya maklum lah ya, penyiar baru.
1: Iya.
0: Baru ingat sekarang.
1: Iya, kita penelitian juga.
0: Dengan siapa?
1: Dari Waliyo, Mak.
0: Oke, Mas Waliyo di mana? Lupa saya. Waliyo,
1: Mas Waliyo. Bluey Tinggi, Mak.
0: Oh iya. Oke, Mas Waliyo di Bluey.
1: Iya, betulnya di Mbak L ya?
0: Iya.
1: Apa kabar, Mak?
0: Alhamdulillah, sehat, Mas Waliyo. Mas Waliyonya gimana?
1: Kalau untuk kita, alhamdulillah masih terkabarkan seru walafiat juga,
0: Mak. Oh, Masya Allah.
1: Tetapi agak sedikit kena pelek juga,
0: Mak. Oh iya, akibat kabut asap nih kayaknya.
1: Iya, Mak, betul, Mak.
0: Harus banyak istirahat dan banyak minum air putih tuh.
1: Iya, Mak, betul, Mak. Ini berapa air putih, ada berapa liter hari ini? Udah hampir ya? Mencapai 4 liter, Mak.
0: Wow, keren. Tumpe-tumpe dong.
1: Iya, itulah makanya.
0: Oke, Mas Waliyo atau Bang Waliyo bilangnya? Bang Waliyo deh.
1: Iya,
0: Bang
1: Mak.
0: Waliyo nih mau request lagu apa?
1: Ya, kita mau request lagu dari Dewi Perwati, Mak.
0: Dewi Perwati judulnya?
1: Yang berjudul Sekali Dua Tali, Mak.
0: Oke, siap.
1: Nanti
0: diputerin ya.
1: Terima kasih banyak, Mak.
0: Salam-salamnya buat siapa nih, Bang Waliyo?
1: Jadi sebelum kita kesel salam udah banyak yang bergabung, Mak ya?
0: Kebetulan baru dua.
1: Baru dua ya? Ya, kita kesel salam sedikit, Mak ya.
0: Boleh.
1: Kita pertama sekali ya buat Mbak Ella yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga, Mbak ya.
0: Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Dan juga buat Bang Mahmud beserta keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan juga buatnya semua angkasawan dan angkasawati radio Alah, ya belepotan, Mbak ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Kok bisa ya?
0: Santai aja. Santai aja, Bang.
1: Teki kena batuk, Bang Lima.
0: Iya.
1: Ya, banyak angkasawan radio RI Sungai Penuh dapat salam ya. Mudah-mudahan tetap semangat selalu, enak ya.
0: Iya, amin.
1: Baik, bekerja di lapangan. Dan juga buatnya rekan kita berada di Kota Madya Sungai Penuh ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci, yeah. Juga yang berada di luar daerah Kota Sungai Penuh ataupun yang berada di luar daerah kota di luar daerah Kabupaten Kerinci, dan juga banyak rekan kita berada di Peladangan, Mbak ya.
0: Baik.
1: Ini mungkin masih stay semua.
0: Pasti dengerin Bang Waliyo.
1: Apalagi dangdutan, Mbak. sambil menikmati makan siang ya.
0: Iya.
1: Terhibur banget sama dengan kita sekarang ya, Mbak.
0: Iya.
1: Dan juga tadi kalau nggak salah Jaka Jack ya.
0: Iya benar.
1: Banyak Bang Jaka Jack yang sudah lama juga nggak pernah bergabung.
0: Baru bergabung juga Bang Jaka Jack ini ya.
1: Ya memang sudah lama, dulu kan pernah gabung, tetapi sudah berapa tahun yang lalu sudah lama menghilang.
0: Mungkin baru jadi pulang sekarang, ya.
1: Ya. Jadi sekarang sudah kembali lagi nampaknya.
0: Iya.
1: Karena benar-benar tetap semangat, mungkin lagi sibuk dalam beraktivitas kan.
0: Iya betul.
1: Dan juga buatnya Datuk Sako, selamat bergabung Datuk. Dan juga buatnya pendengar setia, baik berada di kawasan Kayaro atau ada Mbah Pitoyo ya.
0: Mbah Pitoyo
1: sebagai mewakili rekan kita di Kayaro.
0: Dan
1: juga yang berada di Selampaung, di kada Om Ganteng, mewakili rekan kita juga. Jadi untuk sementara waktu Mbak ya, sekarang aku sajalah.
0: Oke, baik.
1: Walaupun loh, kita absen satu persatu, yang penting tetap selalu bersemangat hendaknya.
0: Iya, tentunya.
1: Cuma itu aja loh Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Walio di Belui Tinggi. Oke, masih ditunggu di 0811-7870-9670. Atau bisa juga yang mau bergabung melalui WhatsApp di nomor yang sama, 0811-7870-9670.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Oke, ganti-ganti Pro 1. Gimana nih? Masih aman enggak? Masih ada energinya nih buat dengerin pro dangdut kita hari ini. Kayaknya dari tadi yang naik bukan cuma volume radio ya, tapi mood juga ikut naik. Pasti ya. Tapi emang ya ada sesuatu dari musik dangdut yang kadang kita lagi capek, lagi banyak pikiran, bahkan lagi males ngapa-ngapain begitu lagunya pas bunyi, tiba-tiba kepala mulai manggut-manggut. Wajar sih, normal-normal itu ya. Dan ini yang El suka dari radio guys, kita gak harus selalu ngobrolin hal yang berat. Kadang cukup ditemenin lagu, terus saling sapa gitu. Ada yang kirim request juga, itu udah bisa bikin siang terasa sedikit lebih ringan ya. Jadi buat kamu yang hari ini lagi berat gitu ya, lagi kerja atau lagi kejar target, yuk segera dengerin 96,7 Pro 1 Sungai Penuh. Terus jangan lupa juga request di 0811-7870-9670 atau bisa juga chat di nomor yang sama 0811-7870-9670. Oke, sambil nungguin yang mau gabung di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh, kita ke Bunda Korla dulu nih.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
4: Tandani ning gini ya. Mas ning gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
5: Saling percaya. Komunikasi lan setia, sementara AIDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
4: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Cekah.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku iso. Ya.

Masih di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci bareng LD Jaga Siang. Gimana nih ganti-ganti Pro 1? Aman ya? Yang pastinya aku tahu pasti mood kalian udah naik 10 tingkat nih setelah dangdutan. Oke, enggak kerasa nih udah seru-seruan kita udah saatnya berakhir ya. Tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti aku pamit undur diri gitu. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh kakak saya Citra Wulandari. Buat kamu yang dari tadi udah ikut goyang, ikut nyanyi atau mungkin cuma senyum-senyum sendiri sambil dengerin radio, makasih udah nemenin El hari ini. Dan buat yang hari ini belum sempat gabung, jangan khawatir, karena nanti malam pukul 21-23 itu kalian bisa gabung dan kalian bakal ketemu

lagi tuh sama penyiar kecenya. Tapi bukan aku ya. Atau kalau kamu lebih cocok siang-siang, besok jam 1.30 sampai 15.00 itu ada Pro Dangdut lagi. Jadi buat kalian yang belum sempat gabung hari ini bisa di jam tersebut. Dan jangan lupa juga kamu bisa tetap dengerin RRI di mana aja lewat RRI Digital. Caranya tinggal download aja di App Store atau Play Store. Pilih RRI Sungai Penuh dan kita tetap bisa ketemu meskipun kamu lagi enggak di depan radio. Saya El pamit dulu dari Pro Dangdut siang ini. Tetap jaga mood kalian, tetap semangat dan jangan lupa kalau hidup lagi berat, sesekali kasih jeda dengan lagu yang bikin kita pengen joget. Sampai ketemu lagi kanti-kanti, 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti bunyi beduk azan asar untuk wilayah kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera, sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: tanpa ku sadari yang ada hanya
1: sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: SCTV memang total kita adalah 222 SCTV, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional.
2: Dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLKS sertifikat layak izin sanitasi sebanyak 142.
0: Pendidikan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPP yang terdata, ada 142. Di antaranya sudah mengajukan berkas dan juga 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan ketentuan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, bersama saya, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Perdes SPPG dan juga sertifikasi menjadi tantangan perluasan program MBG di Jambi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Perluasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kapasitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, ketersediaan pasokan pangan, sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, serta sertifikasi halal, hingga sumber daya manusia pendukung. Akademisi Universitas Jambi yang juga merupakan lokal expert Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Junaidi hari ini mengatakan, perkembangan SPPG menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan MPG dapat mencapai target penerima manfaat di Jambi. Berdasarkan data yang dipaparkannya, capaian SPPG di Jambi hingga periode pengamatan masih berada di kisaran separuh dari target, yakni dari target sekitar 414 SPPG, baru sekitar 254 SPPG yang tercatat dalam perkembangan pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas layanan MPG. Perluasan SPPG dinilai penting karena sasaran program tidak hanya mencakup siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil dan lansia. Junaidi juga menyoroti persoalan pemerataan. Menurutnya, pertumbuhan SPPG belum sepenuhnya tersebar secara merata antar wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan jumlah penduduk, kapasitas layanan, serta aksesibilitas masing-masing daerah. Pendengar, selain jumlah dan persebaran SPPG, Junaidi menyebut kesiapan operasional menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah proses sertifikasi layak higien sanitasi atau SLHS dan sertifikasi halal bagi SPPG maupun pemasok yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan. Menurut Junaidi, proses sertifikasi membutuhkan waktu, biaya, serta koordinasi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesiapan operasional SPPG maupun pemasok bahan pangan.
2: Serta sertifikasi itu juga bisa membuat kelancaran terhadap personal sebagian PJ pemasok.
1: Pendengar, Junaidi menilai persoalan sertifikasi tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan keberlanjutan operasional MPG. Ketika SPPG semakin banyak dibangun dan kapasitas layanan diperluas, kesiapan administratif dan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan juga harus berjalan bersamaan. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPPG yang terdata, 142 diantaranya sudah mengajukan berkas dan 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Berikut laporan wawancara Iwan Wijaya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Mutadi Arsyad Temenggung.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung. Baik Pak, bisa dijelaskan berapa jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung yang sudah mengantongi SLHS?
1: Terkait dengan jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung, ya, ini berdasarkan tarikan data SKDR Kemenkes. Jadi jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLHS sertifikat layak higien sanitasi sebanyak 142. Nah, dari 142 ini yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140. Ya, kemudian juga di sini yang apa? Jumlahnya penjama makanan yang sudah apa? Nah, sudah dimiliki oleh SPPG totalnya ada 6063. Kemudian yang penjaga makanan yang sudah dilatih ya itu sebanyak 4112. Nah, penjaga makanan ini kan yang sudah terlatih ini kan dia mendapatkan sertifikat. Nah, penjaga makanan yang sudah bersertifikat ini nanti sebagai salah satu syarat untuk mendapat apa pengajuan sertifikat izin dapurnya ya, minimal dari jumlah karyawan yang bekerja di sana minimal 50% yang memiliki sertifikat penjaga makanan. Nah, dari 142 yang mengajukan izin ya, ini 139 yang sudah terbit SLHS-nya. Berarti kan ada sekitar 3 yang belum terbit ya. Nah, ini nanti dalam proses proses penerbitan ya. Sedangkan di data portal dengan data yang sudah mengajukan SLHS ya, ada selisih 10.
0: Bisa dijelaskan mengapa terdapat selisih jumlah SPPG atau dapur yang mengajukan SLHS ini, Pak?
1: Ya, kita kan sifatnya gini, kita kan sifatnya memberikan himbauan bahwa setiap dapur MBG memang wajib memiliki SLHS. Nah, harapan kita pada saat mereka mengajukan SLHS ini, kondisi dapurnya sudah sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Nah, karena itulah sebelum mereka mengajukan izin, sebelum mereka baru beroperasi nih, atau berproduksi, atau siap berproduksi, nah, dari tenaga kesehatan lingkungan di tingkat puskesmas, itu saya selaku kepala dinas memintakan mereka untuk melakukan inspeksi atau IKR pertama untuk melihat kondisi di lapangan, seperti apa sih kondisi dapur SPPG. Dia belum mengajukan SLHS kan. Nah, hasil dari inspeksi itu nantinya akan kita feedbackkan kembali ke dapur. Kalau misalnya temuan-temuannya ini, mereka itu segera melakukan perbaikan.
0: Demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bemba. Berikut tanggapan masyarakat khususnya orang tua siswa penerima MBG terkait pentingnya SLHS dapur SPPG di Kota Bengkulu yang juga dirangkum oleh reporter Antonia Sinaga.
3: Saya Susanto dari Kota Bengkulu. Menurut saya sertifikat layak higien atau sanitasi itu tidak menjadi jaminan atas bersih atau layaknya makanan di SPPG yang dibagikan ya. Sertifikat itu kan sekali terbit, sementara makanan ini kan diproses setiap hari. Nah, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat daripada sekedar sertifikat layak higien. Tapi untuk memastikan makanan itu memang layak dimakan setiap hari, tidak berbau dan juga masih nyaman dimakan. Kalau yang terjadi selama ini, beberapa kasus keracunan justru beberapa SPPG sudah mengantongi sertifikat layak higien sehingga itu memang tidak menjamin 100%.
4: Saya Yan Berlian. Ya, terkait progres sertifikasi SLHS dapur SPPG menurut saya sangat penting ya, karena dengan adanya sertifikat layak higien itu salah satu faktor yang untuk membuktikan bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak itu sudah layak untuk dikonsumsi. Ini juga kan kita harapkan kan juga agar tidak ada lagi kasus-kasus keracunan ataupun kasus yang tidak baik ya, mengingat apa MBG ini memang menjadi salah satu program presiden yang saat ini memang sangat bagus sekali untuk anak sekolah, terutama anak-anak pelajar SMP dan SD. Begitu.
5: Saya Anto dari Kendang Limun, Kota Bengkulu. Menurut saya sertifikat higienis untuk SPPG ini sangat penting karena untuk menjamin bagaimana kondisi layak konsumsi atau tidaknya dari sebuah dari MBG yang akan dibagikan. Mungkin sertifikat ini walaupun berlakunya panjang tetapi hendaknya minimal dalam satu minggu itu ada evaluasi dari setiap SPPG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa SPPG itu memang dalam kondisi baik. Jadi jangan sampai habis masa berlakunya baru kembali sertifikat layak ini diterbitkan kembali. Nah, kebetulan saya memiliki dua orang anak yang ada di sekolah SMP dan SD. Nah, kebetulan yang SD ini memang hampir semua anak-anak itu kurang suka dengan menu-menu yang disajikan.
2: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan. Laporan selengkapnya disampaikan Erlin Partesa.
6: Makan bergizi gratis di Kota Palembang telah berjalan hampir 2 tahun dengan dukungan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG telah memiliki sertifikasi lengkap, sedangkan 10 SPPG lainnya masih membutuhkan sertifikasi dari Badan Gizi Nasional. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang akan mempercepat pemenuhan sertifikasi bagi 10 SPPG tersebut. Pemerintah kota akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
7: SPPG memang total kita adalah 222 SPPG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional yang lainnya. Yang sudah clear betul adalah di angka 211 SPPG yang ada di Palembang.
6: Ratu Dewa menegaskan percepatan sertifikasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG di Palembang memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan kelengkapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat terus berjalan secara tertib dan sesuai standar yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Palembang kita menuju ke Sungai Liat. Ribuan warga di Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung sudah melakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Usom Yahmat, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Kesehatannya hampir
2: sebanyak 155.986 penduduk dari semua kelompok usia di Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis dari 157.210 jumlah penduduk calon penerima cek kesehatan gratis hingga September 2026. Jumlah tersebut mencapai 75% dan melebihi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dari semua kelompok umur atau siklus kehidupan. Promotor dan Ilmu Perilaku Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Arlis Danita, mengatakan sasaran cek kesehatan gratis mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
1: Untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya, terbagi di beberapa siklus seperti bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah yang sekarang lagi berjalan juga, dewasa dan lansia. Nah, cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini, terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan.
2: Menurutnya, realisasi yang paling tinggi merupakan anak sekolah yang mencapai 130%, sedangkan untuk bayi baru lahir hingga usia 1 tahun sekitar 70%, dan juga dewasa mencapai 70% lebih. Pihaknya terus mengencarkan layanan CKG dengan melakukan jemput bola hingga ke desa dan puskesmas yang tersebar di wilayah kecamatan. Sementara warga Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dia menyampaikan pentingnya mengikuti cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh.
3: Benarnya dari cek kesehatan gratis ini kita kan bisa mendeteksi dini ya, untuk penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita, terus tubuh kita perlunya apa. Sebenarnya makanya ini penting banget sih sebelum kita cek lebih lanjut lagi ke rumah sakit atau kemana.
2: Menurutnya dari hasil ini, masing-masing penerima bisa melakukan pemetaan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan lebih efektif. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Program beasiswa Hafiz Quran yang juga dibuka pemerintah Kabupaten Kerinci mendapat sambutan antusias dari peserta didik dan juga mahasiswa. Hingga kini lebih dari 200 peserta telah mendaftar untuk memperebutkan beasiswa dengan nilai mencapai Rp20 juta bagi penghafal 30 juz Al-Quran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
4: Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa di Kabupaten Kerinci. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 10 September hingga 10 Oktober tahun 2026. Hingga saat ini lebih dari 200 orang peserta telah mendaftarkan diri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan beasiswa ini diberikan berdasarkan jumlah hafalan Al-Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Untuk hafalan 1 juz, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 130 orang penerima dengan nilai beasiswa masing-masing Rp2 juta. Sementara hafalan 3 juz tersedia 25 orang kuota dengan beasiswa Rp3 juta per orang. Kemudian hafalan 5 juz disiapkan untuk 10 orang penerima dengan nilai beasiswa Rp5 juta per orang. Sedangkan bagi peserta yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, pemerintah menyediakan satu kuota beasiswa senilai Rp20 juta.
5: Kami sejauh ini di bidang Dinas Pendidikan, mewakili dari bidang SMP, berkait dengan edaran telah kami sampaikan ke sekolah, baik SD, SMP, dan juga S1, S2, dan S3 untuk beasiswa Hafiz Quran. Memang ini merupakan program dari Pak Bisnisi, dari Pak Wati dan Pak Wakil Wati Kerinci. Jauh ini kontrol kami dan hasil dari peraturan kami itu lebih dari 200 yang telah mendaftar. Kami masih menunggu sampai tanggal 10 Oktober.
4: Di samping itu, Dian berharap program ini dapat mendorong generasi muda semakin mencintai Al-Quran, sekaligus memberikan dukungan bagi peserta didik dan mahasiswa penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Berikan akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
6: Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan 3.000 tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini masih ada 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif, mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berupaya keras mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan kembali tiba.
7: 3.000 batangan lah, tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau, nah, kemarau ataupun panas. Jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Nah, walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi.
6: Untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Per minggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Berikara dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Puskesmas Negeri Baru Waikanan mendistribusikan PMT dan juga membangun sinergitas dengan dapur MBG guna pemenuhan gizi. Berikut laporan Ramadona dari RRI SP Waikanan.
1: Penurunan angka stunting dan pemenuhan gizi masyarakat terus dikebut di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Fokus utama menyasar dua kelompok krusial, yakni balita serta ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan atau PMT dan anak usia sekolah melalui program dapur makanan bergizi gratis. Kepala Puskesmas Negeri Baru Cicaratna kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya secara resmi telah mendistribusikan paket PMT yang dirancang khusus untuk memenuhi standar nutrisi harian. Program ini diprioritaskan bagi balita dengan indikator berat badan kurang serta ibu hamil kurang energi kronis. Sedangkan untuk pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah dilakukan melalui inovasi dapur makanan bergizi gratis, yang mana melalui sinergitas puskesmas dan dapur, para siswa mendapatkan asupan makanan siap saji yang mengandung protein tinggi dan sayuran segar guna mendukung konsentrasi belajar mereka.
2: Kalau untuk pemberian makanan tambahan gizi dari MBG, terus ada juga dari puskes PMT. Udah. Kalau untuk balita stunting, kami dari puskes, setiap puskes ya, bukan puskes dari baru aja. Udah ada PMT untuk pemberian ke anak-anak sama mungkin.
1: Sinergi antara puskesmas dan pengelola dapur MBG diharapkan dapat menciptakan jaring pengaman gizi yang menyeluruh di tingkat desa dan kelurahan. Pihak puskesmas juga menghimbau kepada orang tua untuk tetap aktif melakukan pemantauan rutin di posyandu agar efektivitas dari pemberian makanan bergizi ini dapat terukur dengan baik melalui kurva pertumbuhan anak. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Pelita.

0: Suplai air baku PDAM Belitung diprediksi cukup hingga bulan November 2026. Selengkapnya, Liv Juliantoro melaporkan.
1: Update terakhir itu, kondisi 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk...
2: Tumda Tirta Batu Mentas Belitung memperkirakan suplai air baku untuk pelayanan di wilayah Kota Tanjung Pandan masih mampu bertahan hingga November 2026. Di tengah terus berkurangnya debit air di embung akibat kondisi kemarau. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan sekitar 80% suplai air untuk wilayah Kota Tanjung Pandan saat ini berasal dari embung. Kondisi tersebut menjadi perhatian PDAM karena penurunan debit air terus terjadi seiring tingginya suhu dan penguapan. Menurut Munandar, kondisi air di embung saat ini terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air pada titik intake yang digunakan untuk menyedot air baku. Ia menjelaskan kedalaman air yang dapat dimanfaatkan pada area intake saat ini tersisa sekitar 1 meter lebih dengan luas embung kurang lebih 11 hektar. Kondisi tersebut membuat PDAM harus melakukan berbagai langkah antisipasi agar suplai air tetap tersedia.
1: 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk 2 bulan ke depan insya Allah masih terjaga. Antisipasi kita ini jangan sampai lewat dari November. Itu yang kita harus warni.
2: Nandar menambahkan PDAM juga menyiapkan sejumlah skenario apabila kondisi air baku terus mengalami penurunan. Salah satunya pembatasan jam operasional pelayanan yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Munandar menyebut bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai, PDAM meminta masyarakat segera melapor. Perumda Tirta Batu Mentas akan mengandalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak. PDAM memastikan pemantauan terhadap kondisi embung terus dilakukan sebagai dasar menentukan langkah pelayanan berikutnya, terutama untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Berikan demikian Warta Pelajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

berinspirasi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, berbengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Selamat sore pendengar ya, untuk Anda di sore ini yang lagi mendengarkan kami, kami ucapkan selamat sore. Nah pendengar, kalangan milenial ya terkenal dengan gaya hidupnya yang cenderung konsumtif. Milenial terbiasa untuk mengeluarkan uang untuk keperluan gaya hidup seperti nongkrong di kafe, menonton bioskop, ataupun kulineran bersama teman-teman. Tidak disangka bahwa kebiasaan tersebut sudah menjadi bagian dari gaya hidup milenial pada masa kini ya. Tentu hal tersebut memiliki positif dan negatifnya. Lalu apa hubungannya nongkrong dengan masalah kesehatan? Pastinya pendengar, yang pertama, makanan dan minuman manis menjadi santapan untuk nongkrong ya. Karena saat kita pergi ke sebuah kafe dan nongkrong bersama teman, dapat dipastikan makanan dan minuman yang kita pesan pasti memiliki rasa manis, sebut saja seperti frappe ya, donat, hingga cake yang nikmat. Lalu berlama-lama nongkrong membuat tubuh jarang untuk bergerak. Kebiasaan hangout ya, lebih dari satu tempat akan dikunjungi. Biasanya bagi para milenial, saat berkunjung ke sebuah tempat untuk nongkrong pasti tidak akan puas terhadap tempat tersebut, melainkan akan mengunjungi tempat-tempat lainnya. Lalu membiasakan pola hidup sehat bagi milenial ya, dan juga milenial harus berpikir bijak untuk menentukan gaya hidup. Di Tembang Sorong hadir menemani Anda untuk sore ini. Jangan kemana-mana, bersama kami di 96,7 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: itu bangsa belukar sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Beragam penyakit retina mata yang perlu Anda ketahui ya, karena fungsi utama dari retina mata adalah menangkap cahaya dan mengaturnya sebagai informasi visual yang kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik. Di tengah jaringan saraf ini terdapat makula yang membuat Anda mampu melihat dengan jelas. Retina mata memiliki peran yang sangat penting dalam penglihatan. Bila retina terkena penyakit tertentu, penglihatan dapat mengalami gangguan. Nah, penyakit pada retina mata ya, pastinya yang pertama retinopati diabetik ya. Ini adalah komplikasi dari penyakit diabetes yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah di bagian retina mata. Kondisi ini dapat membuat retina menjadi bengkak ataupun bocor. Lalu degenerasi makula. Ya, gangguan ini yang bisa menurunkan fungsi retina mata adalah degenerasi makula. Kondisi ini ditandai dengan penurunan kemampuan melihat yang disebabkan oleh rusaknya bagian pusat retina ataupun makula. Lalu ablasi retina. Ya, ablasi retina terjadi ketika retina mata terlepas dari jaringan penyangganya. Lalu retinoblastoma. Ini adalah jenis kanker mata yang terbilang langka dan dapat mengganggu fungsi mata untuk penglihatan. Retinoblastoma lebih sering terjadi pada anak-anak, khususnya balita. Cara menjaga kesehatan retina mata, konsumsi makanan bergizi, kenakan kacamata hitam, istirahatkanlah mata, dan berhentilah merokok. Baik pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari terbersama kami di 96,7 MHz.

waktu amat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, manusia harus dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Pesan ini disampaikan oleh

0: dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Baik pendengar, masih hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi dengarkan kami untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda di kebersamaan malam ini. Selamat mereka ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Tentunya untuk para pendengar semuanya lagi mendengarkan kami, masih ada kebersamaan kita lebih kurang ya 20 menit ke depan. Tetap bersama Radio Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang
3: salah. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Ya. Hasilnya Jumat ini ya Pak, kalau ya, 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan BAPISUS untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Itu apa?
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya arsip.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini berkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarian masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikor Sky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They're looking pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tulolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Melatika bisa hadir kembali untuk menemani Anda malam hari ini. Dan pendengar dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, kami hadir untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, di edisi Rabu malam tentunya kami akan hadirkan Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Lewat Lagu bersama RRI Pro 1 Jakarta dan RRI seluruh Indonesia, bersama nantinya artis kita Atik Sibi dan host kita yaitu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, tepat di formasi pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar tentunya malam hari ini kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di malam hari yang luar biasa ini. Dan tentunya malam hari ini ya, bagi Anda yang masih bersama kami di RRI Sungai Penuh, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda semua malam hari ini. Kali ini kita hadirkan kembali ada lagu untuk Anda dengan Hatimu Milik Dia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

mana saja berada, dan tentunya untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital, baik itu di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Dan malam hari ini juga sama malam buatnya owner rumah makan Riko Cemara. Halo Afniwati. Sahabat tercinta saya ini ya, yang selalu menemani. Terima kasih ya sudah mendengarkan RRI Sungai Penuh, dan juga buat anak-anak tercintanya juga yang lagi beristirahat. Aman, nanti kita puterin lagunya ya. Jalan kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta nantinya guna mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu berjaringan nasional nantinya di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita hadirkan dua nomor lagu untuk Anda, ada Kepompong dan juga Arti Sahabat. Dan untuk Anda semua, tetaplah bersama kami, spesial buatnya owner Riko Cemara, Afniwati yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh. Salam sayang selalu untuk sahabat tercinta saya ini ya, yang selalu menemani dan akan selalu menemanimu kapan saja dan di mana saja. Asik. Dan sambil senyum-senyum ya, jangan senyum-senyum, nanti jadi mimpi-mimpi lagi. Baiklah, baik pendengar, kami masih temani Anda di malam hari ini. Kita hadirkan Sindes Tosca dengan Kepompong.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar di mana sinyal berada, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi guna ikut bergabung bersama di Ruang Rindu Nasional berjaringan nasional tentunya di kebersamaan malam hari ini bersama RRI Pro 1 RRI Jakarta dan RRI seluruh Indonesia termasuk juga RRI Sungai Penuh ya. Dan kita akan dihadirkan dengan narasumber yang nantinya akan hadir tentunya untuk Anda bersama di RRI Sungai Penuh di RRI seluruh Indonesia termasuk RRI Sungai Penuh juga yang nantinya akan merilai acaranya. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, hingga tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti Mela akan hadir untuk Anda semua kembali ya. Dan kita akan bergabung bersama RRI dengan Ruang Rindu Nasional di edisi 30 September 2026 di formasi pukul 20 hingga selesai nanti di formasi pukul 22 bersama host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan juga Atik Sibi narasumbernya yang nanti akan kami hadirkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita ini,
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini, Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits, ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya, Mbak.
1: Kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita, Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis pokoknya, ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana ini Mbak Ati?
1: Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya, maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Sekala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh, Mbak Ati.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih, Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak? Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak, ya. Siaran ini, ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak. Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: tetap
2: musak toh.
1: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Oh, kira itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini. Magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80 lah.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka nih, gitu. Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Gitaria Sunata. Kalau Rita Effendi. Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun lalu masih bertemu
1: masih ketemu, ya.
2: Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Iya, piye kok enggak ada itu.
1: Nah, iku Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Lah iya.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu. Loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Enggak tahu nih Mas Yudi.
2: Di mana provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi harusnya provokator,
0: tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke, Mbak Ati ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa
2: ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya.
0: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki Jawa niki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari
1: do?
0: Mana? Aduh, ada.
1: Mana aduh, ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang padi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Oh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini after semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Ini Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu. Terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda
2: semua.
1: Ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam, Purnama Sari.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya?
1: Oh, Sibi.
0: Okay.
4: Itu nama Sibi. Orang tua atau nama
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota kemudian.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
1: Oke.
4: Saya salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satria Retro yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya,
0: nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa di CB ini seneng irama rock ya?
0: Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: Okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah.
1: Boy,
0: Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
0: Iya, ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10.
1: Bener, selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media pertama kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijulukin Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada
1: sini.
2: Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: Ita? Pernah diiringi di Kediri Mbak.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah punya grup. Rasio rock band.
1: Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Candy
1: tadi.
2: Iya. Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih turun temurun lah iya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya
2: iya dari Kediri.
0: Okay. Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB bulan dengan CB band Mbak Ati
2: enggak ya kayaknya apa ya
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: sudah Ya. Emang udah jarang, jadi sekarang itu
1: bener-bener
2: apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
0: Oke.
1: Siap
0: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya?
1: Ya, aktivitas
0: nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman.
1: Yang paling sering di kedutaan ya, Mbak ya? Di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana ya.
2: Lima tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
1: kayaknya
2: kali.
1: Kayaknya selalu langganan deh, Mbak Ati, setiap ada acara
2: di kedutaan.
1: Ya, betul.
2: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana?
1: Ibu rumah tangga, Mbak.
2: Pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara, Mbak.
2: Honornya cuma dari suami.
0: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Tiki, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi, Mbak Ati.
0: Siap, Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Milo ya.
0: Siap. Okay. Kita
2: santai nih kok ya.
0: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Tiwa. Lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Selamat
0: sore. Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, tinggi
2: tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, enggak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: iya bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar
2: juga. Tapi kalau juga sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara,
1: naik lagi
2: aku.
1: Betul.
0: Oh,
1: setuju.
0: Okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti selamat begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Gak, aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya kok, ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih mbola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya,
1: baper bener
2: lebih ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis lebih, puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima, rhymes gitu ya,
2: rhyme ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke okay, siap tuh, kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
4: Di Solo. Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap, silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tampung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga.

0: Boleh.
1: Pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesmi di Batu Sangkar.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih Uni.
2: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
0: Hasanuddin, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
3: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
2: Weh, amin.
0: Berkah Pak.
2: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
3: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
2: Mbak Ati CB energik banget katanya.
3: Energik banget ya, Masya Allah.
0: Sampai sekarang Mbak.
3: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
4: sekarang
3: Jawa Timur.
4: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah jangan dong.
0: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
3: Aduh, Masya Allah. Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
0: Ya, apa Pak Hasan?
3: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
2: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
3: Itu bisa ke rumpis itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, siap, ditunggu ya.
3: Itu aja pertanyaan Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
0: Selamat malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
2: Ih, capek deh.
0: Makasih Ica yang juga cantik.
2: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
2: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
0: Teman.
2: Optimis.
5: Oh, itu. Itu lagunya Mbak Atik juga.
2: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
0: Salah satu hitsnya Mbak Atik sih. Iya, Ica.
5: Ica nggak tahu.
0: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
0: Iya, betul Ica.
5: Kan diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
5: Aku nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
0: Oke, okay,
5: oke. Tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
2: Siap.
5: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, baik Mas Budi ya.
2: Oke, okay. Ica.
0: Terima kasih Ica.
5: Salam boleh nggak?
2: Boleh, tiga orang.
5: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
2: Oh, dari IKN. Siap.
6: Mbak Ati, bukan apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
0: Oh, Kediri.
4: Iya, saya baik.
6: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
0: Nanti Mbak kapan-kapan
2: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
4: Iya.
6: Iya. Saya
4: aku juga pengen lihat sih.
6: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap.
2: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
0: Aku belum, tapi kapan-kapan aku sering.
6: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan waktu
2: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
6: Ya, itu
4: kan sih. Aku tidak ingat lagu-laguku yang mana.
6: Ya, Risau sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
2: Oke. Okay.
6: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
2: epilis
6: tapi tak pertanyaannya gini ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya epilis lah untuk orang-orang terdekat, mohon maaf bukan anak sekarang.

0: enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, okay, siap.
0: Karena ngumpul.
1: Ngumpul.
0: Iya.
1: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih, Pak Aman.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke. Okay.
3: Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati.
3: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
3: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Iya, Ita ya.
2: Kenapa itu, Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya, benar.
1: Wong telu berkudeta ya.
2: Mbak di kudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana kok?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa itu?
3: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh. Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah terus ada Faris juga sih. Nah dari situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di Tujuh Bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh Mbak.
2: Dikudeta
3: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
1: Oke.
3: Bintang masih ada enggak?
1: Masih.
2: Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
2: maafkan
3: itu
2: ya, Mbak.
3: Lagunya Nici.
1: Bukan, lagunya Nici.
2: Oh, lagunya Nici, betul.
3: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir.
3: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musikaku. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single untuk aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
2: Gak
3: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
1: Oke, berarti
3: itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
1: Gila siap ya? benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
2: masih dong Mbak Ati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ati ya.
1: Duet Gi berdua Tita Purnamasari dan Ati CB.
2: Ayo.
3: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya ya
2: gila.
3: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
2: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
1: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
2: Konser mulu, Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking humble-nya.
3: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging itu di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya, ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng ya. Gitu, makin seksi. Kok perempuan kok mesak nih?
2: Mesake ya, Mbak Anu.
3: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya, kok jadi... Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
3: Oh iya. Masih pengen sih.
2: Masih pengen.
3: Karena apa ya, yang namanya musik itu... Itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
2: nggak ada umur, nggak ada batasan
3: iya,
2: umur
3: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
2: pastinya, Mbak.
3: Lebih baru gitu, nggak yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa, dance music kayak gitu.
2: Betul, Mbak.
1: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya, nggak sih?
3: Iya.
1: Yang 2026 ya, ini.
3: Terus dia collaborate sama
1: Sabrina Carpenter
3: yang muda kayak gitu kan?
1: Iya.
3: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
3: Iya. Malah mau anak muda duet sama aku, ya nggak sih?
1: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada.
2: Iya, banyak yang.
1: Aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
3: Sopo?
1: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
1: Sofia.
2: Ah, enggak
1: tahu lah. Pokoknya itulah ya.
2: Yang jenenge pikun.
3: Pernah.
1: Iya.
3: Iya, Sopo.
1: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Itu mereka kan baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Padahal luwe nom.
3: Tapi aku enggak pernah duet udah lama, Sofia.
1: Sama Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Nanti coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
1: Nah. Oke. Okay.
3: Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
2: Ya.
1: Pak Ahmad ya. Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa ya, lama sudah gitu
2: berapa
1: maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
3: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow.
1: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
1: 25 tahun ya Mbak.
3: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
3: Bahasa Inggris ngono loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
3: ya ampun ora iso aku.
1: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
3: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh begitu.
3: Bukan.
2: Oh bukan ya.
1: Saya tahu lagi.
2: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Lumayan
3: lancar. Ya pernah 10 tahun kerja di Jakarta.
1: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
2: Asal ikut cengkeh-cengkeh asalnya pros lu.
1: Oke.
2: Gitu. Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin
3: kok
1: yang duet.
3: Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik
0: iya
1: ini mas.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typo-nya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini
1: ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya,
1: Bidan
0: karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan
1: ya
0: Luis.
1: Bidan Luis nih cantik loh mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali, Mbak Ati Sibi. Oh ya, Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika, Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa, 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati. Indahnya okay memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya
1: impresi
0: nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke, nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim, kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap?
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Silakan, siap. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagu ini sopok.
0: Lu lagu ini sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Di. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Johan Untung.
0: Bener. Johan Untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Ya. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan? Olahraga Nasional.
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang PON tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayah, siapa sopa, Mbak?
3: Aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya, siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, okay, klunya.
3: Siapa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa, Mbak, judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce, kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, di mana itu keremangan? Nih,
0: kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik zaman
1: dhisik iki. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo? Mbak Ti
0: enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak Ti.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Mandi pagi. Tapi pernah enggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya enggak pernah.
0: Enggak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Oh, enggak pernah. Lalu ngaku aja enggak tahu lagunya yang mana.
1: Apa menya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku enggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang aduh.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya? Itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop, pop mellow,
3: pop yang ke lain,
0: progresif,
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop aja
1: loh. Di sini yang menciptakan istilah itu kan nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan? Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Nah, kamu lihat langsung live-nya Mbak Atik CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget
1: siap,
4: bisa
1: mas.
4: Lihat Mbak Atik nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Atik, katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Atik, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke. Okay.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, okay, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua-semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay,
5: Sebalak dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong.
0: Atong di kan Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua awak yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Okay.
0: Selamat malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
1: Aduh,
0: yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macam-macam
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: enggak mendukung, enggak
3: menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak,
1: Mas, enggak
3: enak. Ikut enggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: betul,
3: gitu
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes suger ya. Mbak Ati nggak di manajer, makanya nggak suge.
0: Oke.
1: Isoire.
3: Ya kan itu Ita kan suge. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
8: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah, itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya,
3: benar enggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ica gimana, sering ya?
9: vokal.
1: Ya, kebetulan kan, iya, kebetulan kan di rumah ada piano, Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
0: Iya iya iya. Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach
1: aja.
0: Itu aja keren ada, banget ada, loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Kalau ada wes kape kalah.
9: Iya maksudnya pie. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenana nih Gi. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
9: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
9: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu. Itu aja
0: sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
9: bahasanya ya, selalu
1: dapet. Iya lho Mbak,
9: mosok sih
0: lho kalau ketawa ya,
9: kamu juga gitu lho distinctif suaramu Ita.
0: Ya oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
9: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak pak benar Mbak. Permata Hitam gitu.
9: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
9: Oh.
0: Mbak Ti pernah bawain lagu itu emang?
9: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
9: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
9: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
9: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
9: lagu
1: siapa
9: ini, gitu
0: ya, ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
9: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo,
9: nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
9: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
9: Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
0: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
9: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat
9: saking
0: konser?
9: Saking banyaknya lagu
1: ya,
9: sampai
1: iya, makanya sampai bingung.
9: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya, iya kali ya.
1: Soalnya Mbak enggak juga sih.
9: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah. Ya? Insyaallah apal.
9: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ti, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
9: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
9: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
9: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
9: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali. Udah.
9: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses
0: gitu
1: terus
0: loh. Mbak,
1: sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
9: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak?
9: Yang itu tadi, yang volume 1, yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
9: Oh, iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya itu ya?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
9: Bukan, oh, bukan.
0: Andi Mapajalos.
9: Andi Mapajalos, iya iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
9: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
9: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
9: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
9: Ayo ketemuan yuk.

0: untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Gimana
2: juga bisa lupa sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya. Oke deh semuanya, selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Batik. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
2: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Di mana saja Anda berada tidak terasa tentunya ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu berjaringan nasional. Berakhir tentunya pendengar kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz.
1: Kutip rindu lewat

Selamat malam pendengar RRI Sungai Penuh dimanapun berada. Apa kabar Anda malam ini? Dan semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat, tenang, dan tentu saja masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya malam bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan seperti biasa pendengar, di malam yang mungkin terasa panjang bagi sebagian orang ya, mengantarkan kita di formasi 22 lewat 6 menit. Tentunya ada beberapa 1 jam ke depan hingga formasi pukul 23 nanti. Saya temani Anda masih di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu tadi nasional. Kembali ke RRI Sungai Penuh, pendengar 1 jam ke depan tentunya kami masih menunggu kebersamaan Anda. Anda bisa ikut bergabung request lagu di Pop Indonesia 2000-an malam hari ini. Dan di malam yang mungkin terasa panjang bagi sebagian orang, di malam yang mungkin terasa sepi bagi mereka yang sedang sendiri, atau justru menjadi malam yang penuh kenangan bagi mereka yang sedang merindukan seseorang, nah inilah saatnya kita membuka sebuah ruang kecil untuk hati, sebuah ruang untuk bercerita, sebuah ruang untuk mengingat, sebuah ruang untuk menyampaikan salam, dan sebuah ruang untuk berbagi perasaan lewat lagu. Inilah ruang rindu berbagi lewat lagu. Dan bersama saya Mela, pendengar, menemani pendengar RRI Sungai Penuh malam ini, tentunya dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya bagi Anda yang berada di Sungai Penuh dan Kerinci, Provinsi Jambi, seluruhnya mendengarkan kami juga, baik itu melalui 96,7 MHz atau melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Nah, untuk kamu yang sedang bekerja malam ini, selamat malam. Untuk kamu yang masih berada di perjalanan, tentunya untuk tetap berhati-hati di jalan. Dan untuk kamu yang sedang belajar juga, selamat belajar. Kayaknya jam-jam segini udah tidur ya. Untuk kamu yang sedang duduk sendirian di kamar, apa ya kata-kata hari ini untuk Anda yang berada di kamar sendirian, kasihannya lu gitu ya. Dan untuk kamu yang sedang bersama keluarga, selamat malam aja, semoga bahagia selalu. Dan untuk kamu yang diam-diam sedang memikirkan seseorang, tarik nafas dalam-dalam dan katakan, ya udah. Mau ngapain ya gitu ya. Malam ini biarkan lagu menjadi bahasa yang mungkin sulit kita ucapkan dengan kata-kata. Nah, karena terkadang satu lagu mampu mengatakan apa yang tidak sanggup kita katakan. Benar atau benar? Dan kali ini pendengar, sebelum kita lanjutkan ya sapaan kita malam ini, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 08 11 78 70 96 70, di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu di Sungai Penuh malam ini di RRI Sungai Penuh, di lagu-lagu Pop Indonesia. Masih kita lanjutkan ya ruang rindu tadi, karena di ruang rindu nasionalnya sejam ya, bisa lanjut sejam lagi bareng RRI Sungai Penuh tentunya. Terlebih dahulu kita hadirkan nada Nadeh Basalamah dengan satu lagu mampu mengatakan apa yang tidak sanggup kita katakan. Kali ini ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Pendengar, pernah gak sih kalian berada di sebuah kota yang sebenarnya sama seperti biasanya, tapi terasa begitu berbeda ketika seseorang yang kita sayangi sudah gak lagi ada di sana? Nah, itulah rasa yang dibawa oleh lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih terjebak dalam kenangan, tentang sebuah kota yang dulunya penuh cerita, tawa, dan kebersamaan. Tetapi kini justru terasa sepi karena sosok yang membuat semuanya terasa berarti telah pergi. Setiap sudut kota seakan menyimpan kenangan, jalan yang pernah dilewati bersama, tempat yang pernah menjadi saksi kebahagiaan, semuanya masih ada. Hanya orangnya yang sudah tidak lagi menemani. Dan mungkin yang paling berat adalah dari sebuah kehilangan, bukan hanya ketika seseorang pergi, tetapi ketika kita menyadari bahwa dunia tetap berjalan seperti biasa, sementara bagi kita semuanya sudah terasa berbeda. Nah, jadi buat kamu yang malam ini sedang merindukan seseorang, nah mungkin lagu ini bisa menjadi teman, karena terkadang sebuah kota bukan berubah karena tempatnya, tetapi karena orang yang membuat kota itu terasa istimewa, sudah tidak lagi bersama kita. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tuh masih bersama kami di 96,7 MHz. Anda mau bergabung bersama di 08 11 78 70 96 70, kita di formasi 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, malam ini kita akan berbagi banyak hal. Ada cerita kehidupan, ada cerita inspiratif, ada mitos dan fakta tentang kehidupan serta cinta, dan ada kata-kata cinta juga. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ini yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Walio ya?
1: Iya betul, Mbak.
0: Iya, apa kabar malam hari ini Walio? Sehat?
1: Kalau untuk kabar, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngopi gitu. Weh, asik nih malam ini minum kopi. Tapi biasanya kalau minum kopi bisa terlelap tidur enggak?
1: Wah, kalau kopi kita tuh enggak
0: ngaruh ya. Iya, Walio mau lagu apa malam hari ini Walio?
1: Kita ada ajang lagu apa, Mbak?
0: Kita pop Indonesia malam ini, lanjut dari Ruang Rindu berjaringan tadi.
1: Yang lawas boleh, Mbak?
0: Lawas nanti malam, tengah malam kita puterin nih. Tengah malam nanti ada lagu lawas. Sekarang kita masih di pop 2000-an ini.
1: Pop 2000-an. Wah, kalau kayak gitu.
0: Apa tuh? Mau lagu apa?
1: Kok bisa gitu lupa ya?
0: Kok bisa lupa ya? Aduh, di-share dulu lagunya biar enggak lupa.
1: Mungkin gara-gara sedikit grogi.
0: Agak lain memang. Grogi. Malam-malam bisa grogi. Aduh, udah mau tidur ini.
1: Iya.
0: Walio mau lagu apa?
1: Ya kenapa ya? Ada lagu kesukaan kita satu.
0: Apa tuh?
1: Ya kok bisa?
0: Lupa.
1: Yang belum bisa lah kita lagu yang lain saja lama.
0: Lagu yang lain itu yang mana? Banyak nih lagu nih pop Indonesia. Mau Isabella, lagu Isabella. Mau lagu apa?
1: Isabella.
0: Oh, Isabella dari ST12. Oke, siap. Iya. Nanti kita puterin. Yang versi mana? Versi sedihnya, yang slow atau yang agak ngebeat dikit.
1: Ya, yang sedih lah.
0: Wih, yang sedih. Oke lah kalau begitu. Aduh, malam-malam sedih. Oke. Nanti kita puterin.
1: Ya, sebenarnya kalau sedih kan lebih enak ngopinya, Mbak.
0: Oh gitu. Sebenarnya. Iya. Tapi kalau yang sedih kayaknya dari siapa ini? Kita dengarkan dulu. Isabella
1: kalau
0: ini.
1: Yang sedih, itu.
0: Dari Isabella asli itu penyanyinya itu.
1: Iya, itu.
0: Ya, yang agak-agak itulah ya, agak ngebeat ya dari ST12 benar. Iya, benar-benar. Oke, siap. Nanti kita puterin ya. Terima kasih, Walio. Oh, salamnya mana
1: salam? Salam,
0: oh, boleh, tapi enggak banyak ya. Iya, salam boleh.
1: Ya, pertama sekali ya selaku pembawa acara Mbak Mela ya, mengundang seluruh rakyat beserta keluarga Mbak. Ya. Dan juga banyak angkasawan dan angkasawati radio RRI Setno yang dapat salam.
0: Okay.
1: Juga banyak Bapak Dinan ya. Dan juga buatnya rekan-rekan kita baik berada di kota Madya Singapno ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci ya.
0: Yeah.
1: Dan juga khusus dari luar daerah kota Singapno ataupun luar daerah Kabupaten Kerinci. Jadi untuk sementara waktu belum sempat kita absen satu persatu, malah
0: udah larut sekali malam ini, benar.
1: Tidak masalah, sampah terkecuali ya.
0: Terima kasih banyak Walio ya.
1: Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, ada Walio yang sudah bergabung bersama dengan lagu ST12-nya, bukan ST tawar atau ST pahit ya. Ya, Isabella ya. Isabella ini nama orang kira ternyata ya kan. Nanti kita puterin lagunya ya. Dan juga ada spesial lagu yang sudah di request sama seseorang nun jauh di sana. Dengar enggak nih? Buatnya Aditya Dasa Putra, ingat saya ya. Namanya panjang banget nih. Orang-orang mana nih? Orang Jakarta ya. Udah jauh sana dia. Dia orang Sungai Penuh tapi udah merantau nih di sana ya. Selamat malam untuk Adit berserta keluarga ya. Semoga lagu yang akan kita hadirkan bisa menghibur ya. Dan juga pendengar, tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda. Untuk Anda yang mau bergabung kembali boleh di 08 11 78 70 96 70. Ya, kita akan menghadirkan lagu. Sebelum kita hadirkan Isabella, ada satu lagu akan kita hadirkan, yaitu dengan Kekasih Gelapku. Dan untuk seorang yang mungkin malam ini sedang diam-diam mendengarkan, silahkan diketuk pintunya ya. Ada sebuah lagu dari Ungu, Kekasih Gelapku. Nah, yang mungkin terasa dekat dengan sebuah kisah yang gak selalu bisa diceritakan dengan mudah. Tentang seorang yang hadir begitu dalam di hati, tetapi hubungan dengannya berada di ruang yang penuh rahasia. Nah, ada rasa yang ingin diperjuangkan, ada rindu yang ingin disampaikan, namun di saat yang sama ada keadaan yang membuat semuanya tidak sederhana. Mungkin kamu pernah berada di posisi itu ya. Mencintai seseorang yang hanya bisa kamu miliki dalam diam, menunggu pesan darinya, mengingat setiap percakapan, dan tetap menyimpan rasa meskipun tahu ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Dan kalau lagu ini sedang kamu tunjukkan kepada seseorang, mungkin pesan sederhananya adalah, aku mungkin gak bisa selalu berada di sampingmu, tapi perasaanku kepadamu benar-benar ada. Namamu mungkin gak selalu bisa kusebut, tetapi kamu tetap punya tempat di hati. Nah, untuk kamu yang sedang menyimpan seluruh nama dalam diam, sebuah nama dalam diam, semoga lagu ini bisa menyampaikan sesuatu yang belum mampu kamu katakan secara langsung. Dan inilah Ungu, Kekasih Gelapku.

0: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendengar, untuk kamu, seseorang yang mungkin sampai malam ini masih tersimpan di sudut hati, ada lagu Isabella yang tadi sudah kita putarkan. Sebuah lagu yang begitu dekat dengan cerita tentang cinta, kenangan, dan seseorang yang pernah begitu berarti. Kadang ada orang yang hadir dalam hidup kita bukan untuk selamanya, tetapi meninggalkan kenangan yang begitu dalam. Waktu boleh berjalan, jarak boleh memisahkan, bahkan keadaan mungkin sudah berubah, tetapi ada perasaan yang ternyata gak semudah itu untuk dilupakan. Untuk kamu yang pernah menjadi bagian dari cerita seseorang tersebut, mungkin lagu ini adalah cara sederhana untuk mengatakan, aku gak tahu bagaimana kabarmu sekarang. Aku juga gak tahu apakah kamu masih mengingat semua yang pernah kita lalui. Tapi kalau sesuatu hari nanti lagu ini terdengar di telingamu, semoga kamu tahu pernah ada seseorang yang begitu tulus menyayangimu dan menyimpan kenangan tentangmu. Karena terkadang kita tidak membutuhkan kesempatan kedua untuk mengakui bahwa seseorang pernah sangat berarti. Untuk sebuah nama yang masih tertinggal di ingatan, untuk sebuah kisah yang mungkin telah berakhir, tapi kenangan belum benar-benar pergi. Dan pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Ada kata-kata cinta, ada pesan-pesan untuk orang terkasih, dan tentu saja ada request lagu pop 2000-an yang mungkin akan membawa kita kembali pada masa ketika hidup terasa sederhana tetapi kenangan begitu dalam. Bagi terdengar, pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan kirimkan salam request lagunya melalui WhatsApp program Ruang Rindu malam ini. Anda bisa tuliskan nama, lokasi, salam untuk siapa, dan request lagunya. Siapa tahu malam ini nama Anda akan kami bacakan, karena Ruang Rindu tidak ada cerita yang selalu sederhana untuk didengarkan.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lewat Lagu. Pendengar, pernah kita berpikir bahwa kehidupan sebenarnya seperti sebuah perjalanan panjang. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang berliku, ada saat ketika kita berjalan bersama banyak orang, namun ada pula ketika kita harus berjalan sendirian. Dan terkadang kita bertanya, kenapa sih hidup saya seperti ini, begitu ya? Kenapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Dan kenapa orang lain terlihat lebih bahagia, padahal kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh orang lain tersebut. Seseorang yang terlihat bahagia belum tentu tidak memiliki masalah. Seseorang yang terlihat kuat mungkin saja sedang menahan air mata. Dan seseorang yang terlihat diam mungkin sedang berjuang begitu keras untuk tetap bertahan. Karena itu, jangan terlalu cepat membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain. Setiap orang memiliki waktunya sendiri. Ada yang sukses di usia muda, ada yang menemukan cinta lebih awal, ada yang baru menemukan arah hidup setelah melewati banyak kegagalan, dan semuanya tetap memiliki nilai. Mungkin hidup kita belum sampai pada halaman yang indah, tetapi bukan berarti cerita akan berakhir buruk. Mungkin kita hanya sedang berada di bagian cerita yang belum selesai. Dan baik pendengar, untuk membuka lagu pertama dan lagu kedua sudah kita putarkan. Ada beberapa request dari pendengar kita. Salam untuk kamu yang sedang mendengarkan. Semoga lagu ini menjadi teman perjalanan malam ini. Setelah lagunya nanti kita akan hadirkan tentunya untuk Anda semua. Malam hari ini kita kembali akan putarkan lagu. Kali ini terbelah jadi dua, dari Gloria dan Ade Govinda. Dan kali ini ada satu lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan seseorang yang sedang berada di antara bertahan dan melepaskan. Nah, terbelah jadi dua adalah tentang hati yang sedang tidak baik-baik saja, tentang perasaan yang masih ada, tetapi keadaan seakan memaksa kita untuk memilih. Ada cinta yang ingin dipertahankan dan ada luka yang membuat kita ingin pergi. Untuk kamu yang mungkin sedang mendengarkan lagu ini, pernah gak kamu merasa hati kamu seperti terbagi? Di satu sisi masih ingin memperjuangkan seseorang, tetapi sisi lain kamu sadar bahwa hubungan ini sudah tidak lagi sama seperti dulu. Kadang kita punya bukan berhenti mencintai, kita hanya mulai menyadari bahwa cinta saja mungkin tidak cukup untuk membuat dua orang tetap berjalan bersama. Dan untuk seseorang yang namanya mungkin masih kamu simpan dalam hati, lagu ini bisa menjadi sebuah pesan sederhana. Pesan sederhananya adalah, aku masih punya rasa, aku masih peduli, tapi aku sedang belajar memahami bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki selamanya. Mungkin ada kisah yang belum selesai, ada kata-kata yang belum sempat disampaikan, dan ada perasaan yang masih mencari tempat untuk pulang. Untuk kamu yang malam ini sedang berada di antara rasa cinta dan kenyataan, biarkan lagu ini menemani perasaanmu. Ada Gloria dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Halo. Yuk masuk. Yuk.
2: Empat orang sih. Eh,

Wah, pendengar, bagaimana lagu tadi membawa kita kembali ke masa lalu, bukan? Nah, ada lagu-lagu yang bukan hanya terdengar di telinga saja, tapi juga membawa kembali wajah, tempat, suasana, dan juga seseorang yang pernah begitu berarti. Nah, pendengar, tentunya malam hari ini kami masih menunggu Anda untuk bergabung bersama. Kali ini kita bacakan dulu. Assalamualaikum, Kak. Saya Ina di Sungai Penuh. Salam untuk keluarga di rumah, request lagu pop judulnya Angin Rindu dari Roni Parulian. Nah, semoga malam ini semua yang sedang berjuang diberikan kekuatan. Iya, salam kembali untuk Ina di dan juga keluarga, ya, benar sekali. Untuk siapapun yang sedang berjuang malam ini, semoga langkahnya dimudahkan dan juga hatinya dikuatkan. Dan juga lagu rindu tadi untuk siapa nih, Ina, ya? Terima kasih Ina ya sudah request lagu. Dan juga ada berikutnya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam dari Rio. Saya masih kerja malam ini. Wah, selamat bekerja aja buat Rio ya. Buat teman-teman yang juga sedang mencari rezeki malam ini, semoga pulang dengan selamat dan membawa rezeki yang berkah. Dan kali ini saya mau request lagu untuk seseorang, Mbak Liodra, Sampaikan Rindu. Lagu rindu juga nih kayaknya nih ya. Ya, salam untuk Rio, semua pejuang nafkah malam ini. Hati-hati di perjalanan, semoga setiap langkah mencari rezeki menjadi bagian dari kebaikan untuk keluarga ya. Dan tentunya pendengar, kami masih temani Anda di malam hari yang luar biasa ini.

Ada lagu rindu ya yang untuk kita sampaikan ke seseorang. Nah, pendengar ya, buat kamu yang malam ini mungkin sedang merindukan seseorang, ada satu lagu dari Roni Parulian yang rasanya pas sekali untuk menemani hati yang sedang penuh dengan rindu, angin rindu. Karena rindu itu unik, pendengar. Kita gak bisa melihatnya, gak bisa menyentuhnya, tapi kita bisa merasakan begitu dalam. Kadang datang ketika malam mulai sunyi. Nah, ketika sebuah nama tiba-tiba terlintas, atau ketika ada sebuah lagu yang tanpa sengaja mengingatnya, mengingatkan kita pada seseorang tersebut. Nah, untuk kamu yang sedang mendengarkan, mungkin ada seseorang yang jauh di sana, seseorang yang gak bisa kamu temui kapan saja, gak bisa kamu peluk ketika kamu ingin, tapi namanya masih sering hadir dalam doa dan pikiranmu. Kalau malam ini angin benar-benar bisa membawa pesan, mungkin ada satu pesan yang ingin kamu titipkan. Nah, ini pesannya. Aku masih merindukanmu. Aku gak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama, tapi semoga angin malam ini sampai kepadamu, membawa sedikit rasa yang masih aku simpan untukmu. Karena terkadang rindu gak membutuhkan jawaban, ia hanya ingin disampaikan bahwa ada seseorang yang masih mengingat, masih peduli, dan masih berharap suatu hari nanti bisa kembali bertemu. Untuk kamu yang namanya mungkin belum bisa disebut, tapi selalu punya tempat di hati, nah, kali ini angin rindu Roni Parulian akan kita hadirkan untuk Anda.

Mendengar di mana saja Anda berada, tidak kalah penting, kali ini juga kita akan hadirkan satu lagu rindu kembali untuk Anda. Dan untuk kamu yang malam ini sedang menyimpan rindu kepada seseorang, ada lagu dari Liodra yang mungkin bisa menjadi perwakilan hati. Ketika jarak membuat kita gak bisa menyampaikan semuanya secara langsung, sampaikan rindu hadir seperti sebuah pesan yang ingin dititipkan kepada seseorang yang jauh di sana. Karena terkadang kita ingin sekali mengatakan bahwa kita rindu, ingin bertanya bagaimana kabarnya, ingin mendengarkan suaranya, bahkan hanya ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja. Tapi keadaan membuat kita hanya bisa diam, lalu berharap rasa yang kita simpan bisa sampai kepadanya. Untuk kamu yang mungkin sedang mendengarkan lagu ini, kalau ada seseorang yang tiba-tiba muncul di pikiranmu malam ini, mungkin bukan kebetulan, bisa jadi karena masih ada rasa yang belum benar-benar selesai. Dan kalau boleh menitipkan satu pesan untuknya, aku gak tahu apakah kamu masih mengingatku? Tapi kalau sesuatu saat kamu merasa ada seseorang yang merindukanmu tanpa alasan, mungkin itu aku. Aku hanya ingin kamu tahu di sini masih ada seseorang yang berharap kamu selalu baik-baik saja. Rindu memang gak selalu harus memiliki akhir ya. Kadang

Baik, berikut di mana sinyal berada tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung di malam hari ini di pilihan lagu-lagu pop Indonesia malam hari ini. Walaupun satu jam gak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Dan terakhir pendengar, satu lagu kami hadirkan untuk Anda, Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja. Dan untuk kamu yang malam ini sedang mendengarkan, ada sebuah lagu yang membuat suasana berbeda. Lagu yang berbicara tentang jiwa, kenangan, ketulusan, dan perasaannya tetap tinggal meskipun waktu terus berjalan. Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja ini seolah mengajak kita mengingat seseorang yang pernah begitu berarti, seseorang yang mungkin sudah jauh, mungkin sudah tidak lagi berada di sisi kita.

Tetapi kenangan masih tumbuh diam-diam di dalam hati. Untuk kamu, mungkin ada satu nama yang ketika disebut hati kamu langsung terdiam. Ada satu wajah yang meskipun sudah lama tidak kamu lihat, masih bisa menghadirkan rasa yang sama. Dan ada kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang, karena pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Kalau malam ini ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, mungkin cukup dengan satu kalimat, terima kasih pernah hadir dalam hidupku, apapun yang terjadi setelah ini, semoga kamu selalu menemukan bahagia. Dan jika suatu hari kamu mengingatku, ingatlah bahwa pernah ada seseorang yang menyayangimu dengan tulus. Karena tidak semua rasa harus berakhir dengan memiliki, ada cinta yang cukup dikenang, ada perasaan yang cukup disimpan, dan ada seseorang yang tetap kita doakan meskipun tidak lagi bersama. Untuk sebuah nama yang masih tersimpan di hati, untuk kenangan yang belum sepenuhnya pergi, kami hadirkan lagu terakhir untuk Anda, ada Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, jangan kemana-mana, nanti kita akan hadirkan tentunya untuk Anda semua dengan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat tentunya untuk Anda semua di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tentunya masih bersama kami, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tentunya dapat menghibur Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan saya Melafika masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Salam hangat selalu untuk Anda, salam lindu dan salam sayang untuk Anda semua. Dan masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh 96,7 MHz tentunya.

Hey, pendengar setia, pernahkah kalian merindukan seseorang yang sebenarnya tidak boleh lagi dirindukan? Nah, ada rindu yang bisa disampaikan lewat pesan dan ada rindu yang bisa diwujudkan lewat pertemuan. Tapi ada juga rindu yang hanya bisa disimpan dalam diam karena keadaan membuat kita harus belajar melepaskan. Seperti kisah dalam lagu Rindu yang terlarang tadi, terkadang kita hati kita masih ingin kembali ya, sementara kenyataan meminta kita untuk melangkah pergi. Untuk kamu yang malam ini sedang menyimpan rindu kepada seorang yang jauh atau mungkin seorang yang tak lagi bisa dimiliki, semoga kamu kuat ya, karena tidak semua rindu harus berakhir dengan pertemuan. Ada rindu yang cukup kita titipkan kepada doa. Tetap temani malam bersama kami, semoga lagu ini bisa menjadikan teman untuk setiap hati yang sedang merindu.

Pendengar di mana saja Anda berada, pendengar setia, ada kalanya kata-kata terasa tidak cukup untuk menggambarkan rasa rindu. Dan kembali ya pendengar, bahwasanya rindu itu tidak bisa kadang disampaikan secara nyata. Dan juga pendengar, bahwasanya tidak cukup untuk menggambarkan rasa rindu. Ada saat di mana kita hanya ingin berada di dekat seseorang, menatap wajahnya, lalu memeluknya erat, seolah semua rasa yang selama ini tersimpan bisa tersampaikan tanpa satu kata pun. Nah, kali ini kami akan hadirkan untuk Anda ingin memeluk dirimu. Mungkin mengingatkan kita pada seseorang yang begitu berarti, seseorang yang ketika jauh selalu ada dalam pikiran, dan ketika dirindukan hanya kenangan yang bisa menemani. Buat kamu yang malam ini sedang merindukan orang tersayang, jangan malu untuk mengungkapkan rasa, karena terkadang satu pelukan sederhana bisa berarti lebih dari 1000 kata. Dan untuk kamu yang sedang berjauhan dengan orang yang dicintai, semoga jarak hanya menjadi sementara dan kerinduan akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Inilah ingin memeluk dirimu untuk setiap hati yang sedang merindu dan berharap bisa kembali berada dalam pelukan orang yang dicintai.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Dimanapun Anda berada dengan berakhirnya lagu dari Alda Patah Jadi Dua, dan berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan kami sedari tadi dari formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan mengakhiri perjumpaan dengan renungan malam dan juga lagu bagimu negeri dan musik Love Ambon. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, 1 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Allah memberikan gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kehidupan dunia diibaratkan seperti hujan yang menumbuhkan tanaman. Tanaman itu tampak indah, menyenangkan hati, namun beberapa hari kemudian ia menguning, mengering, lalu hancur menjadi serpihan. Allah menyebut bahwa dunia dapat menjadi permainan, kesibukan, perhiasan, kebanggaan, dan perlombaan dalam harta, serta anak-anak. Coba kita lihat kehidupan kita sendiri. Waktu kecil kita ingin cepat dewasa. Setelah dewasa, kita ingin pekerjaan yang mapan. Setelah punya pekerjaan, kita ingin penghasilan lebih besar. Setelah memiliki rumah, ingin rumah yang lebih bagus, lebih luas, lebih indah. Setelah memiliki kendaraan, ingin kendaraan yang lebih baru. Keinginan manusia sering terus bertambah. Tidak salah berusaha memperbaiki hidup. Yang perlu kita waspadai adalah ketika seluruh tenaga, waktu kita habis untuk mengejar dunia, sementara sholat tertunda, keluarga terabaikan, hubungan dengan sesama rusak, hati semakin jauh dari Allah. Kita boleh memiliki harta, tapi jangan sampai harta memiliki hati kita. Kita boleh punya cita-cita, tapi jangan sampai cita-cita membuat kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Kita boleh menikmati nikmat dunia, tapi jangan sampai lupa siapa yang berikan nikmat itu. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia bukan sesuatu yang harus dibenci. Ada orang yang memahami dunia sementara, dunia bahwa dunia ini apa namanya sementara, perhiasan. Lalu mengira kita harus membenci dunia, meninggalkan semua urusan dunia. Padahal yang terjala bukan harta atau pekerjaan itu sendiri. Yang berbahaya adalah cara mendapatkannya yang haram, cara menggunakannya yang salah, atau keterikatan hati yang membuat kita melupakan Allah. Harta yang halal bisa menjadi jalan kebaikan dengan harta kita, menafkahi keluarga, bantu orang lain, bayar zakat, sedekah, dan menolong orang yang membutuhkan. Ilmu yang kita pelajari bisa jadi manfaat bagi banyak orang. Kesehatan bisa dipakai untuk ibadah dan bekerja. Waktu bisa digunakan untuk keluarga dan pelayanan kepada masyarakat. Maka bukan soal apakah kita punya dunia atau tidak. Pertanyaannya adalah dunia itu buat kita mendekatkan kepada Allah atau justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pekerjaan membuat kita semakin jujur, tanggung jawab, mampu menolong orang lain, insyaAllah pekerjaan itu menjadi kebaikan. Jika harta membuat kita bersyukur dan ringan berbagi, harta itu menjadi jalan pahala. Namun jika pekerjaan membuat kita meninggalkan sholat, harta membuat kita itu menjadi jalan pahala. Namun jika pekerjaan membuat kita meninggalkan sholat, harta membuat kita sombong, kedudukan buat kita menzalimi orang lain, kita perlu segera memperbaiki diri. Pendengar yang rahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ini kita ini hanyalah musafir di bumi Allah ini, dunia ini. Bahkan Rasulullah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada Abdullah bin Umar. Apa kata baginda Rasul? Pun jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang asing, au'abiru sabil, atau seorang musafir. Orang musafir tahu, mengetahui bahwa ia tidak menetap selamanya di tempat yang ia singgahi. Ia menggunakan bekal secukupnya, menjaga arah perjalanannya, dan tidak lupa pada tujuan akhir. Begitu pula seorang mukmin, kita hidup di bumi Allah ini, dunia ini, tapi tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak membawa seluruh harta yang kita kumpulkan. Rumah, kendaraan akan kita tinggalkan, jabatan akan berakhir, orang-orang yang kita cintai pun suatu saat akan berpisah dengan kita. Yang kita bawa adalah iman, yang kita bawa adalah amal soleh. Karena itu orang yang bijak bukanlah orang yang paling banyak mengumpulkan harta benda, tapi orang yang menggunakan hidupnya untuk menyiapkan bekal terbaik. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kita renungkan sejenak, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Berapa kali kita menunda solat kerana pekerjaan atau hiburan? Sudahkah kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua selagi mereka masih ada? Sudahkah kita menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu orang lain? Kita tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi, tidak perlu menunggu tua untuk bertobat, tidak perlu menunggu lapang untuk mulai beribadah. Bekal akhirat dikumpulkan sedikit demi sedikit melalui amal yang ikhlas dan dilakukan terus-menerus. Jangan tertipu oleh panjang angan-angan, jangan tertipu dengan dunia ini. Pendengar yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Caranya, ingat, kita hidup dunia ini sebentar, lalu banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cari rezeki yang halal dan thayyiban yang baik dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti apa yang kita lakukan, kebaikan, ketaatan, itulah nanti akan kita tuai di negeri akhirat yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, kami nantikan Anda ya di line telepon 08 11 17 07 88 50. Silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi pendengar untuk dialog mutiara pagi ini bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Tony, terkait dengan hakikat dunia ya. Anda bisa bersama kami di line telepon 08 11 6707 8850. Assalamualaikum. Iya, iya, kita angkat Pak Gun, tapi ada juga yang nelpon ya, jadi bingung ini. Oh, masya Allah, jadi ada dua penelpon nih ya. Oke, okay. Baik, Pak Ujang juga nelpon. Pak Ujang, kita matikan dulu ya, ada Pak Gunawan di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Suci.
1: Iya, apa kabar Pak Gun?
2: Agak batu dikit, Bu Suci. Agak sekarang batu. Kan asap tambah tebal nih.
1: Masya Allah, iyo. Terasa ya?
2: Iya, sekarang kan lagi ada kebakaran, Bu Suci.
1: Di mana tuh, Pak Gun?
2: Di Sungai Kulit, perbatas Ladang Panjang sama Lubuk Sanggar itu.
1: Oh, jadi dekat dengan kediaman Pak Gun ya?
2: Iya, dekat tempat kerja saya. Itu kan perbatas Semuba sama Muara Jambi itu kan.
1: Baik. Iya. Pak Gunawan.
2: Sampai sekarang kan belum mati apinya, Mbak Suci.
1: Oh, belum mati apinya?
2: Belum. Oh, apinya semakin luas masalahnya kan. Nggak ada air di sana kan.
1: Oh, insyaAllah. Iya, baik. Jadi terasa ya dampaknya ya kalau kita dekat dengan lokasi ya.
2: Sekarang ini sampai Sungai Landi asapnya kan tebal campur debu dia kan. Makanya saya batuk ya.
1: Oh, pantes. Berapa... Sejak kapan itu kebakaran di sana, Pak Gun?
2: Udah mulai 3 hari ini lah, Bu Susi katanya ini.
1: Oh, 3 hari ini, Masya Allah, baik. Iya,
2: udah mulai meluas apinya kan?
1: Sudah mulai meluas. Tapi sudah ada tim Satgas yang ke sana ya, Pak Gun ya? Sudah pemadaman?
2: Oh, nggak tahu juga, Mbak Susi. Informasi dari tetangga, masalahnya kan tetangga. Jauh, sekitar 10 kiloan dari lokasi saya gitu kan?
1: Baik, siap. Oke, baik, kita ke mutiara pagi dengan Ustadz Ahmad Tony nih, Pak Gun, silakan. Hakikat dunia ini topik
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustadz, kita kan masyarakat muslim ini, saya lihat itu kan kerja itu seharian penuh gitu kan. Nggak sholat gitu, nggak puasa gitu kan. Terus ngumpulin harta, nanti zakat mal nggak dikeluarin gitu kan. Setelah dia meninggal, nanti hartanya kan turun ke anaknya gitu kan. Tapi nggak berkah, kayaknya habis saja gitu kan. Nah, jadi harta ini kita dapat nggak sholat, nggak puasa ini haram apa gimana nih Pak Ustadz? Tolong jelasin sama saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan di Sungai Landi, Pak Ustadz, gimana tuh? Kerja tapi nggak sholat, nggak puasa begitu ya. Harta yang didapat apakah haram apa enggak? Penelpon kembali, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Ujang, mohon maaf ya tadi diputus teleponnya. Silakan dengan Ustadz Ahmad Tony nih.
3: Nelfon ke WA ya lah.
1: Iya, silakan Pak Ustadz, Pak Ujang dengan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Malam kami sudah ada bagi hujan malam.
1: Oh, deras hujannya ya. Kita juga hujan nih.
3: Sampai jam berapa? Jam 1 ya.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Semoga kabutnya berakhir atau malah kabutnya makin turun gitu ya. Tidak
3: tahu lah kalau siang sore itu masuk dalam rumah.
1: Oh iya, terasa bau bakaran.
3: Ya, bau sama-sama bau sudah isa itu kan hujan itu kan.
1: Baik, ini hakikat dunia dengan Ustaz Ahmad Tony, silakan Pak Ujang.
3: Saya katanya dengan pertanyaan Pak Ustaz dan bilang kan dari kecil besar, dewasa, sampai mapan, rumah bagus. Ini saya tanya kan gini Pak Ustaz, dari kecil berdewasa sudah mapan, apa kan lulus pemerintahan gitu, jadi kerjanya di pegawai apa pemerintahan tuh kan, jadi dapat kedudukan, jadi dia berlomba apa korupsi, macam mana Pak Ustaz itu kan, dari kecepatan jadi apa, jadi tidak mempaan Pak Ustaz, macam mana Pak Ustaz orang korupsi itu kan, meloloi masyarakat itu Pak Ustaz. Karena kan gitu Pak Ustaz, tidak jadi kucing, tidak ada mantap gitu kan.
1: Dapat kedudukan, dapat posisi, malah korupsi.
3: Nah itu Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang di Jembatan Emas. Dua penanya Pak Ustaz, Pak Gunawan dan Pak Ujang, silakan.
4: Terima kasih Pak Gun dan Pak Ujang dimanapun berada. Jadi tadi pertanyaan Pak Gun yang pertama, bagaimana orang yang kerja seharian mungkin siang dan malam tapi tidak sholat, tidak puasa, apakah uang yang dia dapat itu haram atau halal? Jadi perlu kita ketahui bahwa berapa banyak orang yang apa namanya amalnya amal dunia, pekerjaannya pekerjaan dunia, tetapi dinilai amal akhirat. Berapa banyak pula orang yang amalnya kerjanya pekerjaan akhirat, tetapi hanya dinilai didapati dengan dunia saja. Artinya apa? Kita ini yang pertama niat luruskan. Kita bekerja itu niatnya untuk apa? Untuk hanya apa namanya cari uang saja atau bagaimana? Jadi kita niatkan kita bekerja itu nama itunya lillahi ta'ala. Ya Allah, aku kerja ini untuk mencari ridhomu. Aku bekerja ini untuk mengumpulkan uang, menafkah anak istri, untuk beribadah kepadamu. Insya Allah, kalau niat kita sudah lurus, kita kerja cari uang, cari duit itu untuk apa namanya bekal ibadah ini, insya Allah berkah. Ini akan diridhoi dan berkah ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tadi kerja, puasa enggak, sholat enggak, ya, nah ini harta seperti ini, maka ya tidak apa namanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wataala walaupun hartanya halal. Tapi ingat bahwa ya kita mencari ya harta, mencari uang, bekerja siang malam itu ya ini niatkan kita untuk ibadah. Jadi itu ya Pak Gun dimanapun berada. Jangan banyak, jangan sampai kita nanti kerja tapi sholat tinggal, jangan banyak kerja siang malam tapi puasa tinggal, taklah bekerja, taklah cari dunia, tapi jangan lupakan negeri akhirat. Makanya jadi tidak dikatakan oleh Allah ya bahwa wamal hayatud dunya illa lahu wa la'ib, bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau, permainan. Itu dan dunia ini juga apa namanya tempat kita bercocok tanam, dan nanti apapun itu akan kita panen nanti di negeri akhirat. Nah ini itu terasa demikian
1: ya.
4: Kemudian jadi Pak Ujang ya bahwa ya apa namanya korupsi ini sesuatu perbuatan tercela, enggak, sesuatu apa namanya perbuatan yang menzalimi rakyat. Mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ini banyak Pak Ujang dan pendengar ini dirahmati Allah, orang pintar banyak, tetapi krisis orang jujur. Sulit untuk mencari sekarang ini pintar dan jujur. Nah jadi memang korupsi ini ya tidak dibolehkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, bahkan tidak apa namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, siapa yang melakukan ghulul ya, mengambil harta secara apa namanya rampasan, nah, akan datang pada hari kiamat nanti dengan bawa barang yang digelapkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi na'udzubillah.
1: Ya, ya, baik. Pak Ustaz ada penelpon kembali nih. Assalamualaikum. Ya, baik, ada Bunda nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, sehat Bunda?
5: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat.
1: Insya Allah sehat Bunda. Silakan dengan Ustaz ya. Ahmad Tony nih Bunda.
5: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Apa kabarnya?
5: Ya. Alhamdulillah sehat. Pak Ustaz sehat juga kan?
4: Baik Bunda.
1: Iya, iya. Silakan Bunda.
5: Iya. Ini Pak Ustaz yang saya datangkan mungkin di luar tema ya. Mm-hmm. Saya masih punya orang tua, tapi orang tua saya itu kan udah ini apa namanya udah pikun lah ibaratnya mungkin ya. Udah lupa, udah kayak anak kecil. Yeah, jadi yeah. Yang ngurus kan kakak saya di Jawa sana. Mm-hmm. Namanya orang tua kan udah kayak anak kecil segala-galanya mungkin serba salah, entah ini entah itu. Itu apa namanya suatu ujian yang mengurusnya atau bagaimana itu Pak Ustaz, memang harus benar-benar sabar gitu kan. Nah, itu aja tanya saya. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, Bunda Sati di Sungai Bahar. Ya, ada penelpon kembali Pak Ustaz, kita terima. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Pak Uci.
1: Iya Pak Tia sehat.
6: Alhamdulillah, batu-batuan dikit lagi.
1: Batu-batuan dikit, Masya Allah. Ya, silakan Pak T.
6: Masih
1: ada, silakan Pak T.
6: Iya, masih ada.
1: Silakan.
6: Oh iyalah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oh ya, yang mau kami tanya begini Pak, kami ini susahnya dalam hidupnya kan. Jadi kami dengar di khutbah sering didengar itu. Apabila manusia itu sudah berumur 40 tahun katanya. Apa yang dia perbuat sehari-hari banyaklah dosa daripada pahala gitu. Maka dia mati dalam itu dicampakkanlah ke dalam neraka. Mohon perjalanannya ada atau tidak buat itu. Betul ya. Itu kita ini ibaratnya mencari bekal. Yang mati tidak ada cerita kan. Apa senang apa bagaimana kan ya, kita mati nanti apa tekor nak berhitungan apa tekor nah, itu jadi bagaimana caranya tuh ya sudah susah bikinnya gitu ya. Jadi bagi kita ini udah umur ya Pak ya jadi kiat-kiatnya kami istighfar gitu terus kabari satu kali gitu mau lagi penyerahan dari Bapak gitu. Ya, terima kasih Mbak Uci,
1: terima kasih juga Pak T.
6: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dua penanya Pak Ustaz di kebersamaan untuk Mutiara Pagi kali ini. Bunda Sati dan Pak T. Yusuf di Muara Tembesi, silakan.
4: Iya. Terima kasih. Pendengar yang terhormat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita itu Bunda ya, pendengar ini. Kita itu apabila umur sudah tua, sudah usia lanjut, memang kadang-kadang sebagian orang itu namanya kembali perilakunya itu ya seperti anak bayi ya itu. Ya, kemudian juga apalagi kadang ditambah lagi dengan penyakit sudah pikun dan sebagainya. Jadi ini Bunda yang dirahmati Allah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ini akan namanya kalau kita ikhlas mengurusnya ya, kita perlakukan dengan baik, tidak mengeluh, sabar. Insyaallah ini menjadi wasilah jalan kita ya untuk memudahkan kita melangkah menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala.
0: Karena orang tua ini kan perintah Allah untuk berbuat baik, bukan perintah manusia. Wasainal insa nabi walidayih. Kata Allah, kami perintahkan tidak manusia itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi itu. Tetap kita urus, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Ya, terus kita doakan, ya Allah, kalau masih ada harapan sembuh, sembuhkan kedua orang tuaku ini. Tidak ada harapan sembuh, ya Allah, kalau memang itu yang terbaik bagimu, maka orang tuaku ini tidak segera engkau panggil. Jadi doa kita terus kita minta kepada Allah. Tapi kalau kita durhaka, kita bentak, kita mengeluh, nah ini na'udzubillah. Bahkan ya di dalam apa namanya kitab Sakinatus Sarah, Sakinatun Najah itu dijelaskan. Jadi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naik ke atas mimbar untuk khutbah, melaksanakan khutbah, maka Nabi itu naik tanggung pertama, ya, kemudian mengucapkan amin. Naik tangga kedua, kemudian mengucapkan amin. Naik tangga ketiga, kemudian mengucapkan amin. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah sami'naka. Kami mendengar engkau, taqulu engkau mengucapkan amin. Salah sama roh tiga kali. Apa kata jawab Nabi? Tadi, aku naik tangga pertama, Malaikat Jibril berbisik kepadaku. Kata Malaikat Jibril, celaka. Seorang hamba yang mendapati Ramadan, tapi Ramadan pergi, tapi tidak dia tidak dapat ampunan. Kemudian tanggung kedua, amin, kata Jibril, celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya, atau salah satu daripada kedua orang tuanya, nah, tapi falam yudkhilahul jannah. Tapi salah satu dari orang tuanya itu tidak mengantarkan dia dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, ya, orang tua, tidak, walaupun sudah pikun, walaupun sudah nyanyuk, walaupun sudah apa pun dah, tetap kita urus, ya, kita sama-sama orang ya kerjasama urus ini anak kedua, insyaallah ini menjalani.
1: Artinya kewajiban kita bersama begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Kan kita bersama, ini jangan kau atau kakak tertua aja atau adik aja, sama-sama. Kita urus orang tua. Sekali-kali quality kita ini. Nah itu.
1: Ya, kalau karena kita jauh mungkin bisa kirim uang begitu ya untuk saudara yang mengurus orang tua begitu ya Pak Ustadz, menjadi hal yang membahagiakan juga begitu istilahnya ya Pak Ustadz. Pertanyaan dari Pak T. Yusuf tadi Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, jadi Pak T. Yusuf ada manapun berada, ya bahwa apa namanya umur 40 tahun ini, jadi umur yang boleh dibilang sudah matang. Ya. Namanya ya kalau memang sudah sampai umur 40 tahun, nah ini ada dunia tak kalau kita dapatin, seperti itulah kehidupan kita, maka kita harus dekat-dekat lagi kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu biasanya ada kata Nabi itu, apa kata Nabi? Mantola umurhu, jadi orang yang panjang umurnya itu wahasuna amalu, umurnya panjang itu selalu dia pergunakan untuk berbuat kebaikan. Nah, kemudian wasarunna, sejelek-jelek manusia itu mantola umurhu, orang yang panjang umurnya wasa'a amaluhu, dan umur panjang itu selalu dia pergunakan untuk kejahatan. Jadi umur 40 ini umur yang sudah matang. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu kan diangkat menjadi Nabi Rasul kan umur 40 tahun.
1: 40 tahun. Jadi semuanya itu di umur 40 tahun itu menentukan, sangat menentukan begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, dah. Pendengar yang dirahmati.

0: dunia ini akan kita tuai di negeri akhirat kelak. Oleh karena itu banyak-banyak kita menanam kebaikan, ya, banyak-banyak kita melakukan ketaatan, insyaallah nanti kita akan selamat, sukses di dunia akhirat dan kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Kesempatan ini lebih kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini ya. Dan pendengar bagi yang kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi bersama Ustadz kita Ustadz Ahmad Tony S.Kom.I. Saya Suci Rayu rekan Julio dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Hujan ringan masih berpotensi mengguyur Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka program beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa. Program ini mendapat antusias tinggi dengan lebih dari 200 peserta telah mendaftar sejak dibuka pada 10 September 2026. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Elvia Ningsih.

0: BMKG Depati Parbo Kerinci memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten Kerinci selama 3 hari ke depan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca terutama pada sore hingga malam hari. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnia Ningsih mengatakan kondisi atmosfer saat ini masih mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah Kerinci. Karena itu, hujan diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah dengan intensitas ringan hingga sedang. Meski belum diprediksi terjadi hujan lebat secara merata, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi jalan licin, genangan air, serta meningkatnya debit sungai di daerah yang sering diguyur hujan.
1: Nah, kondisi cuacanya untuk 3 hari ke depan ke wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore dan malam hari. Namun potensinya seminggu ke depan itu udah kering lagi.
0: BMKG juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG serta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan perkembangan kondisi cuaca. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan tetap siaga guna mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan selama periode cuaca tersebut. Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka program beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa. Program ini mendapat antusias tinggi dengan lebih dari 200 peserta telah mendaftar sejak dibuka pada 10 September 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa di Kabupaten Kerinci. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 10 September hingga 10 Oktober tahun 2026. Hingga saat ini lebih dari 200 orang peserta telah mendaftarkan diri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci Dian Eka Satria mengatakan, beasiswa ini diberikan berdasarkan jumlah hafalan Al-Quran mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Untuk hafalan 1 juz, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 130 orang penerima dengan nilai beasiswa masing-masing 2 juta rupiah. Sementara hafalan 3 juz tersedia 25 orang kuota dengan beasiswa 3 juta rupiah per orang. Kemudian hafalan 5 juz disiapkan untuk 10 orang penerima dengan nilai beasiswa 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bagi peserta yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, pemerintah menyediakan satu kuota beasiswa senilai 20 juta rupiah.
3: Kami sejauh ini di bidang Dinas Pendidikan mewakili dari bidang SMP terkait dengan edaran telah kami sampaikan ke sekolah baik SD, SMP dan juga S1, S2 dan S3 untuk beasiswa Hafiz Quran. Memang ini merupakan program dari misi dari Pak Wati dan Pak Wakil Wati Kerinci. Sejauh ini kuantum kami dan hasil dari operator kami itu lebih dari 200 yang telah mendaftar. Kami masih menunggu sampai tanggal 10 Oktober.
2: Di samping itu, Dian berharap program ini dapat mendorong generasi muda semakin mencintai Al-Quran sekaligus memberikan dukungan bagi peserta didik dan mahasiswa penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tradisi Kendurisko kembali digelar masyarakat 5 desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini menjadi momentum melestarikan warisan adat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan masyarakat. Laporan disampaikan Desi Hermila.
4: Kendurisko merupakan tradisi adat masyarakat Kerinci yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki, sekaligus menjadi bagian dari pelestarian nilai dan identitas adat. di 5 desa Tamiai, Kenduri Suko dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan berbagai rangkaian prosesi adat, di antaranya arak-arakan pusaka, pengantaran depati dan ninik mama, serta ritual pembersihan benda pusaka yang menjadi simbol warisan leluhur. Ribuan masyarakat turut menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya seperti tari ranggu, tari selendang, dan tari masal tauf yang dibawakan anak jantan dan anak batino 5 desa Tamiai. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pelantikan pemangku adat baru sebagai bagian dari keberlanjutan kepemimpinan dan tata nilai adat di tengah masyarakat. Bupati Kerinci Monadi menyampaikan, di tengah perkembangan teknologi dan modernisasi, tradisi adat perlu terus dijaga agar nilai-nilainya tidak luntur dan tetap dikenal generasi penerus.
5: Kami pemerintah Kabupaten Kerinci, saya bersama Wakil Bupati Kerinci juga berserta rombongan menghadiri acara Kenduri Suko Depati Lengkap Tamiai. Acara ini selalu kami pemerintah kabupaten memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena apa? Karena di Kerinci ini dikenal dengan adanya Kenduri Suko. Hampir dalam bulan ini aja sudah 3 kali melaksanakan Kenduri Suko. Artinya apa? Artinya kita bagaimana adat lamo pusaka usang kita kembalikan ke yang lain.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Depati Muara Lengkap, Henry Zal, mengatakan Kenduri Suko bukan sekedar seremonial, namun juga menjadi perekat sosial untuk memperkuat semangat gotong royong dan menjaga kerukunan masyarakat.
6: Bisa lagi nanti ya sesudah kami ini dia bisa melestarikan adat pusaka lamo yang kita selanjutnya kita laksanakan 5 tahun sekali. Jadi harapannya ya semoga nanti kalau kami lah diganti bisa dia yang meneruskannya lagi itu. Penerusnya.
4: Kegiatan Kenduri Suko turut dihadiri Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Morrison, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci, serta masyarakat 5 desa Tamiai. Si Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Kesbangpol Provinsi Jambi menilai Pancasila masih menjadi ideologi yang penting untuk dipertahankan karena terbukti mampu menjadi pemersatu bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan atau Kesbangpol Provinsi Jambi, Amidi, mengatakan Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai sebagai momentum untuk kembali mengingat pentingnya menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurutnya, keberadaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amidi menambahkan, perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan dalam menjaga pemahaman generasi muda terhadap Pancasila. Ia menilai penggunaan smartphone yang semakin luas membuat berbagai paham dan ideologi dapat masuk dengan mudah apabila tidak disertai kemampuan menyaring informasi. Ditambahkannya, penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui pendidikan formal. Keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan pemahaman anak terhadap nilai-nilai kebangsaan. Basnas Kota Jambi membuka pendaftaran bagi masyarakat kurang mampu yang ingin mengikuti program nikah dan walimah gratis. Sebelum ditetapkan sebagai peserta, calon pasangan akan melalui sejumlah tahap verifikasi, mulai dari data administrasi, verifikasi syariah, hingga pemeriksaan data di KUA dan rekam jejak digital. Hal ini dilakukan untuk memastikan peserta benar-benar memenuhi persyaratan program. Ketua Basnas Kota Jambi, Muhammad Padli Abdullah, menyebutkan program ini akan dilaksanakan secara berkala sesuai jumlah peserta yang telah memenuhi kuota dan hasil verifikasi. Jika kuota terpenuhi, kegiatan dapat dilaksanakan hingga setiap 3 bulan. Dalam pelaksanaan sebelumnya, Sebanyak 14 pasang atau 28 orang telah mengikuti nikah dan walimah gratis. BPBD Muaro Jambi saat ini tengah menghadapi karhutla di kawasan Rantau Panjang. Akses menuju wilayah Rantau Panjang Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih mengalami kendala akibat kondisi jalan yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Kabid Kedaruratan atau Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus mengatakan, penanganan kondisi tersebut telah dilakukan selama sekitar 4 hari terakhir. Petugas masih berupaya melakukan penanganan dengan menyesuaikan kondisi akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang belum bisa diakses kendaraan roda 4 menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. BPBD Muaro Jambi terus melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan agar kondisi tersebut dapat segera ditangani.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hujan ringan masih berpotensi mengguyur Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka program beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa. Program ini mendapat antusias tinggi dengan lebih dari 200 peserta telah mendaftar sejak dibuka pada 10 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Leo perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10-12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Dibalik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

0: menciptakan suatu bangsa
1: kan
0: sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Gunung Masurai terletak di Kabupaten Merangin, Jambi, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.916 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dan juga beragam. Gunung Masurai dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan pendakian dan trekking di Jambi. Jalur pendakian gunung ini menawarkan pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, sungai yang jernih, dan air terjun yang indah. Selain itu, Gunung Masurai juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan juga langka. Gunung ini juga merupakan habitat bagi beberapa jenis burung yang dilindungi. Bagi para pecinta alam dan petualang, Gunung Masurai adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Gunung Masurai adalah surga alam di Jambi yang tidak boleh dilewatkan.

96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Halo, selamat pagi semuanya Sobat Pro 1. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pagi-pagi ini kalian tumbuh semangat baru. Terus juga semoga yang bangun dengan mata masih 5 watt sekarang mulai naik jadi 10 watt dan perlahan-lahan sampai siang nanti full deh. Terus buat yang lagi siap-siap kerja atau yang lagi ngantar anak sekolah atau bahkan yang masih rebahan sambil negosiasi sama diri sendiri, 5 menit lagi deh gitu kan. Ayo, 5 menitnya udah lewat, bangun, jangan malas. Karena pagi ini El bakal nemenin kalian semua dari sekarang hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagunya kita bikin random, tapi satu yang gak random yaitu moodnya. Jangan sampai random ya, harus naik terus, full. Yuk mulai pagi ini dengan senyuman, energi yang positif, dan lagu yang bikin badan pengen ikut goyang sambil nyanyi. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Senti VPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif VPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH.